0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kita langsung mengikuti peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas dari kantor BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan rekan kami Sidik dan juga Bapak Iksan.
1: Baik, terima kasih rekan Umi di studio dan juga pendengar Pro 1 RRI Palu dimanapun Anda berada. Kami menyiarkan secara langsung dari kehalaman kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sekaitan dengan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 bersama saya Muhammad Sidik dan juga rekan saya
2: Iksan Setiadi.
1: Dan juga dapat kami informasikan buat Anda pendengar Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Anwar Hafid bersama Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Tengah baru saja tiba di lokasi upacara pada pagi hari ini dengan mengenakan pakaian khas dari daerah kita, daerah Sulawesi Tengah.
2: Dan pendengar dapat kami informasikan juga di lokasi saat ini di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 37 Kelurahan Tatura Utara Kota Palu pagi ini tampak sudah sangat cerah dibandingkan suasana tadi pagi yang sangat mendung. Dan dapat kami gambarkan juga pendengar di sebelah barat sudah nampak beberapa pegawai dari lingkup BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk diantaranya juga hadir Duta Jenderal Sulawesi Tengah. Dan dapat kami gambarkan juga pendengar untuk para peserta upacara pagi hari ini memakai pakaian adat khas daerah masing-masing. Ada yang memakai pakaian adat Sulawesi Tengah, kemudian pakaian adat Dayak, kemudian pakaian adat Jawa. Dan nampak di sebelah timur kita beberapa OPD terkait di lintas Provinsi Sulawesi Tengah juga sudah nampak hadir. Dan dari pandangan kita pendengar, beberapa Forkopimda juga sudah hadir dan duduk di bawah tenda, termasuk Sekda Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian beberapa Forkopimda termasuk dari Kejaksaan, kemudian Tentara dan Polisi.
1: Dapat kami gambarkan buat Anda pendengar bahwa saat ini tengah berlangsung prosesi pembacaan sejarah Hari Keluarga Nasional sebagai penanda dimulainya acara upacara pada pagi hari. Dan juga dapat kami informasikan buat Anda pendengar bahwa Hari Keluarga Nasional tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema tersebut ditetapkan sebagai ajakan agar peran ayah tidak hanya lagi dipahami sebagai sosok kepala keluarga gitu. Artinya tetapi juga hadir secara fisik dan juga sebagai disampaikan bahwa hal itu menjadi salah satu tantangan di era saat ini di mana peran ayah yang kerap tidak didapatkan oleh dalam masa tumbuh kembang anak.
2: Dan dapat kami tambahkan pendengar, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN PIAJI dalam sambutannya di Yogyakarta menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas sebagai fondasi pembangunan bangsa. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri rangkaian kegiatan dalam rangka keluarga Hari Keluarga Nasional tahun 2026 di Balai Budaya Taman Kartini pada Kamis 25 Juni minggu lalu. Dengan tema Semangat Harganas ke-33 yang mengusung semangat tema Ayah Wajib Hadir tersebut juga diikuti sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari keluarga risiko stunting dan beberapa kader TPK.
1: Baik, pendengar, perlu diketahui kita bersama bahwa ketika berbicara mengenai pembangunan nasional, seringkali kita perhatian kita tertuju pada pembangunan infrastruktur atau juga pertumbuhan ekonomi. Namun sesungguhnya yang menjadi penting saat ini adalah membangun ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dalam pembangunan nasional.
2: Dan dapat kami sampaikan juga pendengar, Menteri PIAJI juga menyampaikan pentingnya penguatan pendampingan keluarga, kemudian pemenuhan gizi dan pola asuh yang tepat, serta optimalisasi layanan kesehatan sebagai upaya untuk percepatan penurunan stunting Dan keluarga juga merupakan garda terdepan dalam mencipta generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.
1: Ya, sesuai dengan tema Hari Keluarga Nasional tahun 26, tema ini mengandung makna bahwa ayah memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga, yang perannya tidak hanya sebagai pencari nafkah, tentunya sebagai pendidik dan juga pemberi teladan serta pendamping dalam proses tumbuh kembang anak. Dapat kami gambarkan buat Anda pendengar bahwa saat ini Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah selaku Inspektur Upacara yang saat ini sedang berjalan menuju mimbar upacara, dan upacara akan segera dimulai.
3: Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Inspektur. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
4: Lapor Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
4: Siap, laksanakan.
1: Baik, pendengar, dapat kami gambarkan bahwa saat ini upacara telah selesai melaksanakan laporan upacara kepada Inspektur Upacara, di mana Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah berada di mimbar upacara, dan selanjutnya akan dilaksanakan pengibaran bendera merah putih di upacara Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026.
2: Dan dapat kami gambarkan juga mendengar untuk pengibaran bendera merah putih dikibarkan dari Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah, dan nampak dari sebelah

pakaian adat dari Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian dari Provinsi Jawa Tengah, dan ada pula yang dari pakaian adat Dayak, daerah Kalimantan. Dan saat ini para pengibar bendera sedang mengaitkan tali ke bendera merah putih, dan setelah ini kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada

0: Baik, mendengar dari lokasi kegiatan, kami menggambarkan bahwa saat ini bendera merah putih telah berkibar dengan gagah di tiang bendera halaman kantor BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, di mana sebagai tanda bentuk penghormatan kepada bangsa sekaligus juga menjadi pengingat bahwa pembangunan Indonesia termasuk juga pembangunan keluarga merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat yang juga menjadi fokus dari peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 dengan mengusung tema Ayah Wajib Hadir.
1: Dan pendengar, dapat kami tambahkan untuk tema tahun ini, Menteri Wihaji juga menyampaikan penguatan pendampingan keluarga, kemudian pemenuhan gizi dan pola asuh yang tepat serta optimalisasi layanan kesehatan sebagai upaya untuk percepatan penurunan stunting. Dan Menteri juga menyampaikan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas maka akan membentuk Indonesia yang memiliki sumber daya manusia yang unggul untuk menyongsong Indonesia emas di era 2045.
0: Dapat kami informasikan buat Anda pendengar, saat ini ketiga petugas paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas pada pagi hari ini saat ini tengah berjalan menuju tempat semula usai mengibarkan bendera merah putih dengan gagah di halaman kantor BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Dan cita dipimpin oleh Inspektur Upacara
3: untuk memperingati arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, mengheningkan cipta dimulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara.
0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 6. Tamu undangan disilakan duduk kembali. 7. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dibacakan oleh Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolda, Bapak Panglima, Bapak Kajati dan Lanal, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Pengadilan Tinggi Agama, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, para rektor yang hadir, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kepala BPKP Sulawesi Tengah, Kepala BNN Sulawesi Tengah, Kepala OJK, Kepala DJP Sulawesi Tengah, Kepala Balai Cipta Karya, Kepala BPS, Kepala BPJS Palu, Kepala BPOM, Kepala Basnas, Kepala BSI, Kepala Cabang Mandiri, Ketua Juang Kencana Sulteng, Ketua Koalisi Kependudukan, Kepala OPD Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, para penyuluh KB yang hadir dari seluruh kabupaten kota, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan ini saya membacakan pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026. Yang saya hormati seluruh keluarga Indonesia dimanapun berada, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semua diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk dapat memperingati momentum yang sangat sakral bagi fondasi bangsa ini, yaitu Hari Keluarga Nasional yang ke-33 pada tahun ini. Hari ini Keluarga Nasional bukan sekedar baris tanggal di kalender tahunan yang kita peringati dengan berbagai seremonial. Lebih dari itu, hari ini adalah momentum refleksi nasional, sebuah jeda kultural untuk kita semua menengok kembali ke dalam rumah kita masing-masing, memeriksa kembali pilar-pilar penyangga domestik kita, dan bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang? Hadirin yang saya muliakan, seluruh keluarga Indonesia yang saya cintai, kita berdiri di panggung peradaban modern yang bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Para ahli menyebut zaman ini sebagai era sebuah laskap global yang dicirikan dengan volatility, gejolak perubahan yang begitu cepat, ketidakpastian yang tinggi, dan kerumitan masalah yang saling bertautan. Dalam kebingungan dan kebingungan arah, di era ini tantangan yang dihadapi oleh sebuah keluarga bukan lagi sekedar tantangan konvensional, pemenuhan kebutuhan fisik semata. Hari ini tantangan ekonomi makro, disrupsi teknologi digital yang radikal, pergeseran nilai-nilai sosial, hingga ancaman cyber masuk secara langsung tanpa permisi di ruang-ruang keluarga kita melalui gawai yang ada di genggaman anak-anak kita. Jika institusi keluarga kita rapuh, jika pertahanan domestik kita keropos, maka arus zaman yang serba tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menggilas masa depan anak-anak kita, memecah belah keharmonisan suami istri, dan menghancurkan tatanan moral generasi penerus. Oleh karena itu, saya tegaskan di mimbar yang terhormat ini, bahwa ketangguhan keluarga bukanlah sebuah pilihan alternatif, yang bisa kita tunda-tunda. Ketangguhan keluarga adalah sebuah keharusan mutlak, sebuah urgensi nasional yang tidak boleh ditawar lagi jika kita ingin bangsa ini tetap berdiri tegak di tengah badai perubahan global. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional yang lebih besar, ketangguhan keluarga memiliki korelasi linier dan mutlak dengan masa depan geopolitik dan geoekonomi Indonesia. Saat ini bangsa kita sedang berada di sebuah jendela peluang historis yang sangat langka yang disebut dengan bonus demografi. Ini adalah sebuah fase di mana struktur penduduk kita didominasi oleh usia produktif, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 64 tahun. Jumlah mereka jauh lebih besar dibanding dengan kelompok usia non-produktif. Sejarah dunia mencatat bahwa fenomena bonus demografi ini hanya datang satu kali dalam sejarah sebuah bangsa. Jendela peluang ini tidak akan terbuka selamanya. Ia memiliki batas waktu, dan saat ini kita sedang berada di puncak fase krusial tersebut menuju impian besar kita, Indonesia Emas 2045. Namun kita harus sadar dan waspada. Bonus demografi ini ibarat pisau bermata dua. Ia bisa menjadi berkah yang luar biasa, sebuah batu loncatan yang melesatkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia. Namun ia juga berubah menjadi bencana demografi yang mengerikan jika kita gagal mengelolanya. Jika ledakan usia produktif ini tidak memiliki kualitas, tidak memiliki daya saing, tidak memiliki keahlian, dan menderita beban kesehatan atau mental, maka yang terjadi bukanlah pertumbuhan ekonomi, melainkan ledakan angka pengangguran. Meningkatnya angka kriminalitas dan runtuhnya stabilitas sosial. Oleh karena itu, kebijakan strategi tidak lagi terjebak pada perdebatan pendekatan kuantitas penduduk belaka. Fokus kita saat ini adalah melakukan lompatan kuantum dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita harus mampu mengantisipasi bonus demografi ini dengan mengubah potensi kuantitas menjadi kapital kualitas yang siap bersaing di tidak dimulai dari dunia kerja, tidak dimulai dari bangku kuliah, tidak dimulai dari dunia kerja, melainkan dimulai sejak dini dari dalam rahim ibu dan pengasuhan di dalam keluarga. Hadirin yang saya banggakan, bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas sumber daya manusia demi mengkapitalisasi bonus demografi tersebut? Kuncinya adalah tiga pilar utama, yaitu kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental. Kita harus memastikan bahwa anak-anak yang lahir di Indonesia adalah anak-anak yang sehat fisik dan secerdas secara kognitif. Kedua, penguatan pendidikan karakter dan keterampilan abad ke-21. Keluarga adalah madrasah pertama, sekolah paling awal bagi setiap manusia. Disinilah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, integritas, kedisiplinan, dan rasa cinta tanah air ditanamkan. Ketiga, ketahanan mental dan spiritual. Di era yang penuh tekanan ini, gangguan kesehatan mental pada usia muda meningkat tajam. Tugas keluarga adalah menjadi pelabuhan emosional yang stabil, tempat di mana anak-anak mereka dihargai, didengarkan, didukung, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang resilient, tidak mudah menyerah oleh tantangan zaman. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, upaya perbaikan kualitas sumber daya manusia dan penguatan karakter ini mustahil terwujud jika beban pengasuhan hanya diletakkan di atas pundak para ibu sendirian. Oleh karena itu, pada momentum Hari Keluarga Nasional Berbahagia ini, saya mengetuk hati dan kesadaran para kepala keluarga di seluruh negeri. Saya ingin menyampaikan pesan yang mendalam dan serius kepada ayah di seluruh Indonesia. Kepada seluruh ayah, peran Anda di dalam rumah tangga bukan sekedar sebagai mesin pencari nafkah materi. Tugas Anda tidak selesai ketika Anda telah mengirimkan uang belanja atau membayar biaya sekolah. Keterlibatan aktif, kehadiran fisik dan kedekatan emosional seorang ayah dalam proses pengasuhan anak adalah faktor determinan bagi pembentukan struktur kepribadian dan kestabilan emosi anak. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena yang disebut dengan fatherless country, sebuah kondisi di mana kesehatan fisik ayah mereka ada di rumah, namun secara psikologis dan spiritual sosok ayah itu absen dari kehidupan mereka. Anak-anak yang kehilangan figur ayah cenderung tumbuh dengan kerentanan emosional, kurang percaya diri dan lebih rentan terpengaruh oleh hal-hal negatif di luar rumah. Mari kita lihat realitas hari ini. Musuh terbesar yang mengancam kehangatan dalam rumah tangga kita seringkali bukanlah orang asing, melainkan sebuah benda kecil berlayar kaca yang ada dalam genggaman kita masing-masing. Saya berpesan dengan sangat jelas, dengan sangat tegas, jangan sampai mindset, pola pikir dan ruang imajinasi anak-anak kita dikuasai sepenuhnya oleh gadget atau gawai. Hadirin sekalian yang saya hormati, kelalaian kita dalam memberikan pengasuhan berkualitas, ketidakhadiran figur orang tua di rumah, serta pembiaran anak dikuasai oleh gadget merupakan dampak linier yang langsung terhadap munculnya patologi sosial di kalangan generasi muda. Kita menyaksikan maraknya aksi kekerasan remaja, mulai dari tawuran antar pelajar, perundungan di sekolah yang memakan korban jiwa, hingga geng motor yang meresahkan masyarakat. Semua fenomena menyimpang ini, kekerasan seks bebas, narkoba, sebenarnya adalah alam darurat, alarm darurat yang berbunyi nyaring di hadapan kita semua. Ini adalah sinyal bahwa ada fungsi keluarga yang malfungsi di dalam rumah kita sendiri. Anak-anak yang melakukan kekerasan di luar seringkali adalah anak-anak yang meniru kekerasan dalam rumah, atau mereka yang kurang mendapatkan kasih sayang sehingga mencari perhatian dengan cara yang keliru. Saya menghimbau kepada seluruh orang tua di Indonesia, tangkal semua ancaman ini dari dalam rumah kita sendiri. Jangan tunggu sampai anak kita menjadi korban atau perilaku atau pelaku baru kita menangis menyesal. Benteng pertahanan terbaik adalah ketahanan keluarga. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk mengubah paradigma kita tentang keluarga. Keluarga bukanlah sekedar unit terkecil dalam masyarakat secara administratif. Keluarga adalah hulu dari semua kebijakan publik, hulu dari semua kesuksesan pembangunan nasional. Kita tidak akan pernah mencetak menteri yang hebat, jenderal yang tangguh, pengusaha yang jujur, dokter yang berintegritas, atau pekerja yang produktif jika kita gagal membangun kualitas sumber manusia dari rahim keluarga. Mari kita jadikan Hari Keluarga Nasional sebagai momentum kebangkitan komitmen kita bersama. Pemerintah akan terus berusaha untuk melahirkan kebijakan yang pro keluarga, memperkuat jaringan pengamanan sosial, dan mempermudah akses layanan dasar bagi keluarga. Namun bagi masyarakat dan para orang tua, tanggung jawab pengasuhan ada di tangan Anda kalian sekalian. Tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak ada gunanya infrastruktur yang megah jika generasi yang mewarisinya adalah generasi yang rapuh moralnya dan rusak mentalnya. Mari kita kepalkan tangan kita, satukan tekad kita demi masa depan anak-anak kita, demi kehormatan bangsa kita. Mari kita wujudkan keluarga yang sehat, cerdas, berkarakter dan tangguh di era sekarang ini, agar kita bisa dengan bangga memetik buah manis dari bonus demografi menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Selamat Hari Keluarga. Cintai keluarga dengan cinta yang terencana untuk membentuk keluarga berkualitas, Indonesia kuat, SDM unggul, dan bangsa pemenang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 29 Juni 2026.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
2: RRI Ampang FM
1: 93 MHz.
3: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita

0: dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan

0: Teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

0: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk semuanya di hari Senin yang penuh semangat ini. Apa kabar Anda penyiar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan siap menjalani hari dengan energi yang positif tentunya. Kembali bersama saya Fian di program Halo RRI yang akan temani Anda penyiar hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia hingga nanti. Ruang terbuka tentunya bagi Anda semua untuk berbagi informasi, share informasi di lingkungan Anda, menyampaikan berbagai hal yang menjadi perhatian tentunya di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda. Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI pendengar pagi hari ini, membagikan beragam informasi-informasi menarik ya. Dan di pagi hari yang cerah ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi, apapun itu, mulai dari kondisi lingkungan, pelayanan publik, ataupun kegiatan masyarakat ya, hingga hal-hal kecil yang mungkin berdampak besar bagi lingkungan sekitar kita. Jangan ragu untuk bergabung, kami nantikan Anda sekali lagi di 0821-2850-2652. Halo RRI pagi ini bersama RRI Ampara. Dan tentunya kami pun akan menghadirkan atau memberikan informasi yang sudah kami siapkan. Kami akan sharing informasi di ruang dengar Anda penyiar yang sudah kami kutip dari situs rri.co.id.

Baik, menantikan Anda di Halo Radio pagi hari ini. Kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi yang sudah kami siapkan. Dikutip dari situs rri.co.id, pendengar, ratusan pecinta motor Yamaha RX King ikut meramaikan Jambore Regional Sulawesi Tengah di Kabupaten Tojonauna. Bupati Tojonauna Ilham Lawidu bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Tojonauna Afian Matajang hadir dalam kegiatan tersebut.

Ya, pendengar, dalam sambutannya Bupati Ilham Lawido atas nama pribadi, pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Tojuna Unda mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Jambore Komunitas Motor X King di Bumi Sipepa 7, Wisata Kepulauan Togean. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Korwil Sulawesi yang telah menunjuk dan menempatkan kegiatan ini, Jambore ke-6 di Kabupaten Tojuna Unda. Ya, komunitas ternyata pendengar ini bukan hanya sekedar soal hobi ya, tetapi juga menjadi jembatan promosi daerah di mana ratusan rider RX King yang hadir dari berbagai wilayah tentu membawa semangat persaudaraan sekaligus memperkenalkan Tojuna Unda sebagai destinasi yang layak untuk dikunjungi. Semoga setelah pulang nanti ya, mereka ikut bercerita juga tentang indahnya Kepulauan Togean, kemudian ramahnya masyarakat Tojuna Unda dan serunya suasana di Sipepa 7. Nah, semakin banyak orang yang datang, tentunya pendengar ini semakin besar pula peluang berkembangnya sektor pariwisata dan UMKM di Tojuna Unda.

Baik, mendingan kita lanjut lagi untuk pilihan informasi. Pagi ini, tim Ratel asal Polres Tojonono berhasil meraih juara 3 pada turnamen Mobile Legends Kapolda Sulteng Cup 2026 yang digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kepastian itu diperoleh usai berakhirnya seluruh rangkaian pertandingan di Gedung Torabelo Polres Tapalu pada Sabtu 27 Juni 2026. Turnamen yang berlangsung selama 2 hari sejak hari Jumat 26 Juni hingga Sabtu 27 Juni 2026 diikuti oleh 13 tim dari 12 Polres Jajaran dan Polres Tapalu. Pada hari terakhir, pertandingan mempertandingkan babak 16 besar, perempat final, semifinal hingga grand final. Kasat Reskrim Polres Tojonono selaku pendamping tim mengatakan pelaksanaan turnamen Mobile Legends Kapolda Sulteng Cup merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mempertemukan tim-tim terbaik dari seluruh jajaran Polda Sulawesi Tengah. Ia mengapresiasi perjuangan tim Ratel yang tampil sebagai perwakilan Polres Tojonono setelah sebelumnya menjuarai turnamen Mobile Legends Kapolres Tojonono Cup. Menurutnya, keberhasilan meraih posisi ketiga menjadi prestasi yang membanggakan dan menunjukkan potensi atlet e-sport dari Kabupaten Tojonono. Ya, selamat untuk tim Ratel Polres Tojonono yang berhasil meraih juara ketiga pada turnamen Mobile Legends Kapolda Sulteng Cup 2026. Tentunya prestasi ini membuktikan bahwa anak-anak muda Tojonono ini memiliki kemampuan ya, dan juga daya saing yang luar biasa, tidak hanya di bidang olahraga konvensional saja pendengar, tetapi juga di dunia e-sport ya, yang kini semakin berkembang. Dan semoga pencapaian ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mengasah bakat, juga menjunjung tinggi sportivitas dan berani untuk berkompetisi hingga tingkat yang lebih tinggi.

Ya, sebelum kita lanjut lagi untuk pilihan informasi yang sudah kami siapkan ya, saya menyapa untuk Anda yang sedang beraktivitas di rumah mungkin ya, yang sedang menyiapkan keluarga Anda, merapikan pekerjaan dan menjalani rutinitas dengan penuh semangat pagi ini. Untuk Anda juga berada di kantor yang memulai tugas dan tanggung jawab hari ini, tetap fokus dan tetap semangat untuk Anda semua. Dan salam semangat juga untuk Anda ya, para petani di kebun dan di ladang yang mungkin saat ini sedang beraktivitas, yang sejak pagi tadi sudah bergelut dengan tanah dan alam ya. Semangat untuk Anda semua dan juga untuk para nelayan yang sedang melaut. Semoga hari ini laut bersahabat, cuaca juga mendukung dan hasil tangkapan Anda melimpah. Ya, kami akan terus temani Anda pendengar di Halo RRI pagi ini. Informasi menarik sudah kami siapkan hingga kita jalan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Berikut informasi menarik pendengar pagi terkait dengan dugaan korsleting listrik yang beredar di awal peristiwa kebakaran rumah warga di Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Tojonauna. Ini tidak terbukti berdasarkan rilis resmi yang dikeluarkan oleh Humas Polres Tojonauna. Kebakaran hebat tersebut diduga merupakan aksi pembakaran sengaja yang dipicu oleh konflik internal. Kapolres Tojonauna AKBP Yana Jayawijaya melalui Kasihumas Ibtu Martono ungkapkan bahwa rumah milik warga bernama Syarifuddin El Lapuna itu diduga dibakar oleh anak kandungnya sendiri, Muhammad Junaidi. Penyelidikan awal polisi membeberkan motif yang mencengangkan terkait dengan peristiwa kebakaran tersebut. Sebelum api berkobar, ya. Ini terduga pelaku sempat merengek meminta sang ayah untuk segera menikahkannya dengan pacarnya. Namun, karena keterbatasan dana, Syarifuddin meminta anaknya itu untuk bersabar. Nah, penolakan halus ini merupakan tersulutnya amarah Junaidi. Dan ya, setelah mendengar jawaban tersebut, menurut Ibtu Martono, dalam keterangannya, terduga pelaku mengucapkan kalimat, saya akan bakar rumah ini. Nah, untuk memastikan kronologis dan memperkuat bukti hukum, pendengar, aparat kepolisian kini telah memasang garis polisi di sekitar lokasi reruntuhan rumah. Terduga pelaku pembakaran rumah saat ini tengah menghadapi proses pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Polres Tojonauna. Ya, baik pendengar, ya, mendengar kabar seperti ini tentu membuat kita prihatin ya, karena dari kasus ini kita bisa belajar bahwa setiap persoalan termasuk masalah dalam keluarga akan lebih baik diselesaikan dengan dialog dan juga saling memahami, karena ketika emosi menguasai diri, keputusan yang diambil ini bisa saja membawa penyesalan yang besar. Dan mari kita hormati proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan berharap semua pihak yang terlibat ini dapat mendapatkan penyelesaian yang adil, kemudian juga sesuai hukum yang berlaku. Dan semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga pendengar bagi kita semua untuk lebih mengedepankan kesabaran dan juga komunikasi dalam menghadapi setiap persoalan.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi, kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan, biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: ...18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170 ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
3: Indonesia itu rumah.
4: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
5: Indonesia itu seperti warna-warni.
6: Indonesia itu ya aku.
7: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang mempertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga berada dalam keadaan yang sehat, baik, dan tentu terus berusaha membangun kehidupan yang berbahagia. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa kembali buat Bapak, Ibu, Saudara, pendengar yang sungguh luar biasa. Semakin dan terus tetap setia, dan saya berharap tetap semangat dan menjadi orang yang luar biasa.
2: Luar biasa, itu adalah kata kunci. Ya, pendengar, saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini tentunya. Kali ini kita akan berbincang dengan topik mengenal diri sendiri, apakah suatu keharusan? Dan selama acara ini berlangsung atau Anda mempunyai pertanyaan terhadap berbagai masalah keluarga, hubungan orang tua, pola asuh anak, dan masalah-masalah lain, silakan menghubungi kami di 081315711811 atau 0818790582229. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Ya Pak Kamdi, ini topik yang membuat pertanyaan, kadang-kadang bisa dijawab sendiri, kadang-kadang kebingungan. Gimana Pak?
2: Iya, penting sekali ya. Jadi di dalam diri kita ini, kita harus menyadari ketika seseorang tidak sanggup mengenal diri sendiri, maka biasanya orang itu akan membangun atau hidup dalam sebuah persoalan. Ya. Kenapa? Ya, karena kata mengenal diri itu sebenarnya diartikan sebagai kesadaran dan pemahaman seseorang terhadap identitas, sifat, potensi, kelemahan atau kelebihan, nilai-nilai dan tujuan hidupnya. Ini mencakup sebuah pemahaman tentang pikiran, emosi, motivasi, dan bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Maka penting kita itu mengenal diri. Untuk apa sih? Supaya kita itu, betapa pentingnya kita bisa mengenal diri. Ya, sangat penting Bapak Ibu Saudara, bahwa yang pertama akan membantu kita di dalam mengambil sebuah keputusan. Itu penting. Nilai harga diri kita atau pengenalan kita itu sangat mempengaruhi. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ya, kalau saya mengenal diri saya, apapun yang saya putuskan itu sangat mempengaruhi bagaimana saya bisa percaya diri terhadap sebuah keputusan, ya.
1: Ya.
2: Nah, yang ketiga bisa membangun hubungan yang sehat. Kita tidak terhinggapi perasaan minder, merasa malu, merasa rendah diri. Karena apa ya, saya sudah mengenal potensi yang ada, karena itu bagian daripada cara kita mengembangkan diri dan supaya kita bisa mencapai sebuah kepuasan batin kita.
1: Ya, itu beberapa hal penting mengenai mengenal diri sendiri ya. Mengenal diri sendiri bukan Anda pingsan atau lagi kolaps sehingga gak tahu apa yang terjadi dengan dirimu. Ya, Pak, menurut Bapak ada gak orang-orang yang tidak mengenal diri sendiri?
2: Ya, jadi ciri orang yang tidak bisa mengenal dirinya sendiri adalah sebenarnya orang yang sedang kehilangan identitas diri.
1: Ya. Hilang identitas.
2: Nah, ketika seseorang mengalami kehilangan identitas diri, maka biasanya orang ini mudah sekali terhasut, terpengaruh, dan terikat oleh hal-hal yang di luar dirinya sendiri. Jadi dia bisa menjadi korban situasi dan keadaan. Yang kedua, bisa saja dia kehilangan apa yang disebut momen-momen penting, ya, perjalanan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena ia tidak bisa mengenali kesempatan dan peluang serta potensi yang dia miliki, sehingga dia menganggap bahwa dirinya itu tidak memiliki apa-apa di dalam dirinya sendiri.
1: Okay.
2: Makanya biasanya orang itu akan mudah kehilangan arah dan tujuan hidup.
1: Oke, kita selalu melihat di media sosial ya Pak ya, ada orang-orang yang istilahnya membuat masalah gitu ya, membuli, memfitnah, menuduh dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah orang-orang ini tidak mengenal dirinya sendiri? Padahal salah satu dari kebaikan, manfaat untuk mengenal diri sendiri adalah mengendalikan emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang baik-baik gitu ya, saya kadang-kadang bingung juga ya Pak Kamdi. Hmm. Orang tuh suka ya suka pamer gitu loh, makan di mana gitu ya. Padahal di atas langit ada langit gitu. Yeah. Kemudian kebahagiaan, pegangan tangan, even itu gak apa-apa asal dalam realita hidup seperti itu. Tapi kadang-kadang hanya seperti apa ya, seperti gaya aja gitu gitu loh. Gimana tuh Pak?
2: Ya, yeah. Jadi di dalam diri kita ada orang yang saat dia gagal mengenal dirinya, ada yang dia merasa terbuang atau tersisih atau merasa tidak sanggup menyesuaikan diri. Tetapi ada yang kehilangan pengenalan diri dengan cara dia mencoba mencari dan mencoba memburu sebuah pengakuan dengan cara dia membangun satu obsesi karakteristik yang punya ambisi-ambisi yang tidak bisa dikendalikan sampai pada satu titik tertentu seperti orang yang sedang kehilangan kewarasan atau mental berpikirnya yang sehat.
1: Gak waras.
2: Ya, asal pokoknya ngomongnya nyambung apa tidak itu ya. Apakah perkataannya ini akan mempermalukan dia apa tidak. Orang seperti itu tidak bisa mengenal, tidak bisa mengendalikan emosinya di dalam hal bernarasi di opini publik.
1: Iya.
2: Iya.
1: Jadi orang-orang seperti ini, apalagi yang suka membuli gitu ya Pak ya, dia rupanya kurang kenal dirinya sendiri gitu. Lalu yang berpenampilan suka makan, suka heboh-heboh gitu loh Pak.
2: Iya.
1: Sepertinya dunia ini benar-benar happy, bukan panggung sandiwara. Apa pendapat Bapak tentang itu?
2: Ya, makanya dalam pengenalan diri itu salah satunya kan tadi menyangkut masalah mengenal kelemahan dan kelebihan, gitu ya. Nah, ada orang yang mengenal dirinya itu sebagai orang yang konsumtif, gitu ya.
1: Ya.
2: Wah, saya ini kalau lihat makanan itu, wah,
1: enggak,
2: ya, enggak bisa lihat promosi-promosi apa itu iklan-iklan makanan yang menawarkan sebagai bentuk-bentuk yang baru atau penampilan yang baru atau rasa yang baru. Nah, disitulah sebenarnya kita harus belajar di dalam mengenal diri itu kan tujuannya adalah untuk belajar mengendalikan diri. Pada situasi apa, kita menguasai diri pada tingkat emosi seperti apa, dan bagaimana kita belajar memahami keberadaan diri kita itu pada aspek kelebihan atau kekurangan atau sebagai sesuatu yang kita anggap sebagai hobi di dalam diri kita. Nah, kita mesti belajar mengenali semua identitas kita, sifat kita, maupun potensi-potensi yang ada di dalam diri kita.
1: Ya, Pak, tujuan mengenal diri sendiri, beberapa waktu lalu kita pernah ngomong bahwa untuk mengembangkan kepribadian. Tapi kalau orang itu sendiri tidak punya potensi, kadang-kadang orang kan suka searching tuh, cari saya ini sebenarnya apa ya gitu ya Pak. Nah, kalau dia tidak punya kemampuan serta tujuan mengenal diri, menurut Bapak dia bisa gak mengembangkan kepribadiannya?
2: Nah, itu dia biasanya orang yang tidak bisa mengenal dirinya, cenderung dia sulit untuk mengembangkan dirinya. Kenapa? Karena dia belum menemukan potensinya. Dia belum memahami nilai atau tujuan hidupnya. Dia belum bisa paham bagaimana dia membangun sebuah kepercayaan dirinya di dalam situasi, dalam mengembangkan atau menumbuh kembangkan di dalam dirinya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini kan lebih cenderung menjadi korban situasi yang ada. Karena apa? Biasanya orang ini hanya tahu sedikit tentang banyak. Ya semua ingin dipelajari. Pada akhirnya apa? Gak ada sesuatu yang bisa membangun potensinya.
1: Gitu.
2: Ya.
1: Tadi apa Pak? Tahu sedikit
2: tentang banyak.
1: Tahu sedikit tentang banyak.
2: Iya.
1: Ya ini paling banyak terjadi di masyarakat Pak.
2: Iya betul.
1: Gitu sehingga di medsos itu selalu menimbulkan hoax ya Pak.
2: Iya iya benar.
1: Oke. Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-1811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, seringkali kita harus bertanya kepada diri sendiri bahwa sebenarnya saya ini mengenal diri sendiri nggak ya? Karena kadang-kadang kita berada di tengah keluarga, di tengah lingkungan sosial, atau mungkin berhubungan dengan apa teman sendiri, pasangan sendiri. Kadang-kadang saking nggak kenal diri sendiri sembarangan aja tuh Pak ya, ngomong suka-suka gue.
3: Gue.
2: Lah, bagaimana cara mengenal diri sendiri Pak?
3: Ya, cara bagaimana kita bisa mengenal siapa diri kita. Hal yang paling pertama dan yang utama, kalau boleh saya bisa sampaikan lewat materi ini, karena mengenal diri itu adalah sebuah proses ya, yang memerlukan refleksi, pengalaman, dan kesadaran diri yang terus berkembang. Makanya penting kita harus bisa mengintrospeksi diri dalam refleksi diri kita ini siapa. Maka kita bisa membuat suatu siapakah diri saya ini. Ya. Yang kedua, kita belajar juga menemukan bagaimana mengenali kelebihan dan kelemahan yang kita ada. Kemudian juga kita perlu mengamati pola perilaku dan reaksi emosi kita dalam hal kita menghadapi sebuah proses. Ya, apakah kita menjadi orang yang tenang dalam situasi tertentu, ataukah kita menjadi orang yang mudah marah, atau menjadi orang yang mudah stres dan depresi. Ya, nah itu perlu kita kenal. Ya, kemudian kita belajar mencoba hal-hal yang baru. Kita mesti belajar keluar dari zona nyaman. Wah, aku udah begini sudah nyaman kok, enggak usah perlu yang lainnya. Nah, biasanya justru kita menjadi orang yang akan tertinggal. Juga kita perlu mendengarkan masukan dari orang lain, ya. Tanyakan kepada orang-orang terdekat, bagaimanakah mereka itu melihat Anda. Nah, biasanya contohnya begini. Kalau ada orang pengin tahu kelakuan Bapak Ibu di rumah, ya tanyakan saja anaknya.
2: Bukan kepada rumput ya,
3: Bapak. Tanyakan kepada anaknya. Nah, biasanya anaknya akan menjadi saksi atas kehidupan bapak mamahnya ya. Kebiasaan belajar menulis catatan harian itu ya. Oh. Perlu. Ada orang kan suka ya. Siapa tahu disitulah menjadi bakat seorang penulis yang baik.
2: Pak, tapi di era modern ini emang ada orang yang bisa, seneng, mampu. Ada waktu.
3: Nah, kan HP itu sekarang sudah menjadi pengganti buku tulis ya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita udah malu dan sebagainya. Kadang-kadang kita ngomong, contoh kita menghadapi suatu peristiwa. Saya ngomong pada hari ini, saya menemukan sebuah peristiwa yang membuat saya bingung. Kemudian saya tidak tahu membuat solusinya. Dan saya kadang merenungkan diri kenapa peristiwa itu terjadi. Dan ketika saya merenungkan, saya menemukan bahwa memang diri saya seorang yang introvert dan seterusnya. Oh. Nanti HP itu ada aplikasinya yang bisa mengeluarkan huruf dari apa yang kita baca, satu bentuk kalimat.
2: Ya. Oh gitu?
3: Ya, kalau saya, karena tugasnya sebagai guru, pengajar kan, setiap hari harus persiapan. Ya. Dulu persiapannya mesti berlembar-lembar. Ya. Tulisan, kadang-kadang materi baru mempersiapkan bahan-bahan. Sekarang lewat HP ini kan semua pengetahuan menjadi terbuka. Ya. Ya. Kita tidak lagi perlu menulis, cukup kita membuka aplikasi yang bisa mendownload sebuah materi yang kita perlukan, kita butuhkan, kemudian tinggal kita copy paste, kemudian kita tinggal merevisi, mengedit mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang berhubungan dengan materi yang dipersiapkan untuk mengajar, dan mana yang tidak ada hubungannya. Begitu. Jadi sekarang bagaimana hidup itu diajar, bagaimana cepat bereaksi, cepat merespon, dan cepat melakukan sesuatu tindakan, untuk apa? Ya untuk persiapan diri. Akhirnya materi-materi itu kan kita bisa dokumen, ya seperti di HP saya ini atau di laptop itu, saya katakanlah punya pengalaman 33 tahun mengajar dengan berbagai mata kuliah, maka setiap saya persiapan itu saya simpan, oh mata kuliah tentang pelayanan anak, oh materi tentang sosiologi, oh materi tentang masalah keluarga, itu saya simpan semua. Nanti ketika di satu waktu mendadak, ya ketika mendadak kita disuruh itu, kita sudah tidak bingung lagi. Okay. Nah, kita tinggal baca ulang presentasi.
2: Nah, apakah tadi yang Bapak jelaskan itu sepertinya file ya Pak ya?
3: Kumpulin, iya, kita macam-macam buat file dokumen.
2: Kalau jurnal itu artinya seperti catatan harian gitu kah?
3: Ya bisa, jurnal itu menjadi catatan harian. Nanti satu kan itu kan bisa menjadi buku riwayat hidup, ya, biografi hidup. Tapi juga bisa kalau itu menjadi sebuah karya ilmiah, kan ada standar bagaimana membangun satu karya. Oh, mulai dari pendahuluan itu isinya apa? Oh, latar belakang, identifikasi masalah.
2: Apakah tuh, Bapak yakin generasi sekarang ini yang dibilang Z, apalah strawberry lah, coklat lah, apalah namanya, mereka punya waktu atau pola berpikir seperti yang Bapak anjurkan itu? Atau orang-orang ini kan hidupnya instan, praktis, suka-suka gue gitu, gimana Pak?
3: Ya itu kan sebuah tantangan dan pilihan di setiap kesempatan yang mereka miliki, punyai, ya. Apakah kita menjadi orang yang kreatif, produktif, dan inovatif, atau kita hanya menikmati sebuah perkembangan, sebuah fasilitas yang kita sendiri sebenarnya tidak bisa memaksimalkan penggunaannya. Contoh, perhatikanlah anak-anak SD sekarang dikasih HP yang punya aplikasi atau punya potensi yang sangat besar sekali, ya. Tetapi karena ia tidak memaksimalkan itu hanya sebagai untuk permainan game semata. Nah, seringkali orang tua itu tidak memberikan mentoring, pendampingan terhadap bagaimana cara menggunakan katakanlah media sosial atau HP itu secara kreatif, produktif, dan inovatif untuk pengembangan diri, atau paling tidak untuk bisa menjadikan bagian daripada sumber untuk menggali sebuah pengetahuan.
2: Iya, nah. Jadi Bapak tetap berkeyakinan bahwa generasi saat ini mungkin saja membuat jurnal-jurnal seperti itu.
3: Iya, dan walaupun ya tidak banyak ya, memang generasi-generasi muda kita ada yang memang betul-betul menyadari. Kalau dia tidak bisa menyadari dirinya, tidak bisa mengenal dirinya, maka dia akan menjadi korban perkembangan teknologi. Jadi dia hanya menjadi korban, sehingga dia bisa mudah menyalahgunakan, memanfaatkan daripada fasilitas yang dipunyai. Padahal sebenarnya kalau betul orang itu kreatif, inovatif, kemudian dia bisa mengembangkan diri menjadi produktif, nah banyak sekarang orang ini ya yang punya kesadaran dan pendiri, dia walaupun tidak punya toko, tidak punya apa namanya itu semacam barang yang bisa dia buat,
2: jual di display gitu.
3: Ya, jadi dia hanya menggunakan itu sebagai orang yang mempromosikan barang orang lain lewat seller atau apa itu ya. Kemudian dia enggak usah nyewa-nyewa ruko, nyewa toko, nunggu dagangannya. Dia duduk di rumah, dia bisa, saya punya anggota itu ya. Punya anggota yang pernah sharing dengan saya itu. Dia jualan
2: anggota komunitas.
3: Ya, komunitas, dia jualan kaos kaki dari perusahaan yang besar. Kemudian dia order untuk mengiklankan kaos kaki itu lewat dia. Sehingga setelah dia dapat pesan yang banyak, dia cuma kirim saja ke perusahaan itu, nanti perusahaan yang ngurus, yang atur, dia tidak datang, dia tinggal bayar. Nanti pembayarannya kan lewat, ada yang COD, ada yang lewat transfer dan sebagainya. Sekarang bergantung kepada kreativitas kita ya. Apa kita memiliki terobosan-terobosan dengan memproduktivitas pola berpikir dengan ide-ide yang inovatif, atau kita hanya menjadi korban daripada media sosial untuk kita menjadi orang yang lemah.
2: Ya, gitu. Apa yang Pak Kamdi sampaikan, kita yang pertama mengenal diri sendiri itu kita juga harus mengenal situasi dan kondisi yang ada ya.
3: Yeah.
2: Kita mau ngapain gitu. Pak Kamdi, itu Bapak kan dosen menghadapi para mahasiswa dari berbagai daerah gitu. Apakah hanya orang-orang yang tinggal di kota-kota besar atau mahasiswa yang tinggal di kota besar itu mempunyai kemampuan mengenali diri dan potensinya itu jauh lebih baik dari orang di daerah?
3: Sebenarnya semua punya kesempatan yang sama, mau di kota, mau di desa ya, kecuali di pedalaman yang memang tidak ada fasilitas sinyal, nggak ada fasilitas untuk urusan yang berhubungan dengan media sosial ya. Tetapi hal yang menjadi prinsip kita, dasar kita secara individu manusia, ketika manusia itu diberi kesempatan yang sama, mau di desa mau di kota, biasanya justru produktivitas itu di daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah apa itu lebih kreatif di dalam mengembangkan potensi yang ada di hadapannya ya. Kenapa? Karena biasanya kalau yang di kota itu cenderung kan yang dihitung itu profitnya dulu ya. Dia tidak membangun satu, saya mau belajar katakanlah di kota, mana orang mau berpikir, banyak anak-anak muda berpikir untuk belajar ternak lele di kota gitu ya. Beda dengan orang-orang yang punya lahan, punya kesempatan di pedesaan dan sebagainya, itu cenderung kalau saya melihat mereka itu belajar dari YouTube, dari media sosial itu bagaimana cara ternak lele, cara ikan, kemudian cari kemana pemasaran, bagaimana mencari bibit, bagaimana membuat kandang yang sehat dan sebagainya. Sekarang ini justru ya di daerah-daerah lebih kreativitas di dalam membangun produktivitas dan kreativitas inovasi dalam membangun terobosan ekonomi.
2: Berarti Bapak ingin mengatakan bahwa orang yang di desa itu lebih mengenal potensi dirinya sendiri?
3: Iya, dibandingkan di kota ya. Sudah lihat ketika, ini contoh, ketika saya di tugas di Korea untuk belajar hanya beberapa waktu di klat itu, ketika saya dikasih waktu jalan-jalan, saya melihat begitu banyak anak-anak remaja muda itu ya, yang di kota-kota itu menghabiskan waktunya untuk
2: di kafe.
3: Untuk duduk di kafe atau di pinggir jalan yang ada tempat santai dan sebagainya. Itu rata-rata ya, ketika saya kan sambil berjalan lihat apa yang dilakukan gitu, dan rata-rata main game. Jadi tidak, tapi kalau kita lihat
2: anak-anak di desa,
3: anak-anak yang di desa dan sebagainya, bukan berarti kita mendiskriminasi ya. Tetapi ternyata mereka lebih banyak belajar tentang hal-hal yang membuat mereka itu membuat bagaimana supaya ada terobosan-terobosan dalam membangun ekonomi keluarga.
2: Salah satu contohnya Gubernur Jawa Barat. Masih muda-muda udah punya domba ya.
3: punya sawah dan sebagainya. Ternyata dia mendapatkan gelar Gubernur Konten.
2: Gitu. Ya pendengar, memang mengenal diri sendiri itu seringkali kita juga bingung, ini saya ini siapa ya? Lalu kadang-kadang mengambil langkah-langkah atau dalam berkomunikasi dia lupa tentang bagaimana menyeimbangkan satu suasana dengan apa yang akan dia sampaikan pada waktu-waktu tertentu. Ya pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-7905-8229 atau 0813-1571-811, dan Anda akan didampingi, kita dengar apa yang menjadi persoalan Anda, kemudian kita akan mencoba memberikan masukan-masukan yang baik tentunya. Pak Kamdi, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa pesan Bapak agar setiap orang, entah tua, mungkin sudah terlambat mengenal diri, atau generasi-generasi yang sedang berkembang dengan pesatnya dalam hal ini generasi muda?
2: Iya, baik. Ini hal yang menarik ya, Bapak, Ibu, Saudara yang begitu tekun, setia mendengar siaran membangun keluarga ini. Hal yang paling penting di dalam prinsip kehidupan kita, orang yang gagal mengenal dirinya, dia sedang gagal membangun tujuan hidupnya. Ya, nah ini perhatikan.
1: Jadi semuanya jadi gagal.
2: Iya, jadi karena apa? Dia tidak mengenal dirinya itu untuk apa dan mengapa dan bagaimana. Makanya pesan saya yang pertama, luangkan waktu untuk merefleksi diri, mengintrospeksi diri ya, tentang mengenal diri, tentang kelebihan saat dia mau belajar mengambil keputusan atau saat dia mencoba ingin membangun sesuatu dalam karier hidupnya. Kemudian juga kita belajar mengenali bakat minat kita, apa yang paling kita senangi di dalam sebuah kegiatan yang produktif, yang inovatif, yang kreatif, yang bisa menghasilkan rintisan untuk masa depan kita. Kita perlu juga bisa minta pendapat orang lain yang terdekat. Kita bisa belajar orang yang sukses. Jangan belajar kepada orang yang gagal. Ya, kita nggak pernah maju ya.
1: Kadang-kadang orang bilang begini, saya gagal ini karena dulu orang tua saya nggak dukung, suami saya nggak dukung, istri saya yang nggak dukung, gimana? Ya, begitu ya Pak. Kadang-kadang ya, kita dengar.
2: Ya, makanya kita bisa melihat orang gagal, tapi kita kan tidak ingin belajar dengan orang yang gagal. Tetapi belajarlah dengan orang yang optimis dan ia bagaimana cara bangkitnya. Kadang kan kita tanyanya itu begini, wah dia kan gagal, apalagi nanti saya. Nah kita kan sudah memutuskan diri sebagai orang gagal. Tetapi kadang kita bertanya, apa yang membuat kamu bisa bangkit dari kegagalan? Nah itu ya. Nah itu penting. Kemudian kita belajar coba keluar dari perasaan-perasaan nyaman ya, karena sudah begini saja, yang penting hidup, kalau begitu-begitu malah jadi capek, jadi beban, urusan macam-macam ya. Nah itu penting sekali untuk kita belajar bagaimana menentukan suatu nilai dan prinsip hidup ya. Orang yang gagal mengenal dirinya kan dia gagal mengenal tujuannya. Itu berarti karena dia tidak punya nilai-nilai yang dibangun sebagai prinsip hidupnya. Motonya sekali kerja terus bekerja gitu ya. Atau never give up, pantang give up. Menyerah misalkan gitu.
1: Maju terus, pantang mundur walaupun gitu ya. Di depan ada tembok.
2: Jadi terus. Harus kita bisa memotivasi diri. Itu prinsip penting.
1: Iya. Baik pendengar, kami percaya bahwa program ini akan menolong Anda untuk memahami kira-kira apa yang sebenarnya harus saya lakukan dalam mengenal diri sendiri? Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tetapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we
4: saya senang karena saya percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil membalikkan Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga

0: a lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Melewati momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya.

0: Aduh, susah dijelasinnya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya. Buat ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung. Kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
1: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 30 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Brasil memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Seleção mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara

0: University, Houston, Texas. Sweat and blood to write your story. That is how you pave the way.
1: You're about to reach the goal. Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan.

Malaysia Menyapa Siang. Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini. Dan untuk lagu-lagu tradisional dari Makassar, kami cukupkan dulu pendengar. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 14 tepat waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Pulau inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, peringatan Harganas ke-33 Pemkab Tojuna Una ajak masyarakat perkuat ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045. DPRD Tojuna Una apresiasi langkah Pemkab Tojuna menyesuaikan anggaran pembangunan di tengah refocusing anggaran. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar mengawali berita pertama siang ini, peringati Harganas ke-33, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una ajak masyarakat perkuat ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045.
1: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 melalui apel bersama yang dipimpin Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setdakap Tojo Una-Una, Dr. Alimuddin Muhammad, mewakili Bupati Tojo Una-Una. Dalam kesempatan tersebut, Alimuddin Muhammad membacakan pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Kepala BKKBN, Wi Haji. Dalam pidatonya, Menteri menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di tengah tantangan era digital dan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Menteri juga mengajak seluruh keluarga Indonesia memperkuat tiga pilar pembangunan keluarga, yaitu kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental. Selain itu, peran ayah dan ibu dalam pengasuhan dinilai sangat penting untuk mencegah berbagai persoalan sosial yang mengancam generasi muda.
2: Kita harus memperkuat tiga pilar utama pembangunan keluarga. Yang pertama, kesehatan. Kita harus menuntaskan stunting. Anak yang terhambat perkembangan otaknya akan kesulitan bersaing di era kecerdasan buatan. Pemenuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan harus menjadi gerakan nasional di setiap dapur keluarga. Kedua, pendidikan karakter. Jadikan rumah sebagai madrasah abad 21. Disinilah integritas, kejujuran, dan kedisiplinan ditanamkan untuk mencetak manusia adaptif dan kolaboratif. Ketiga, ketahanan mental. Jadilah pelabuhan emosional yang stabil di tengah arah yang penuh tekanan.
1: Melalui peringatan Harganas ke-33, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat fungsi keluarga sebagai fondasi dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, DPRD Tojo Una-Una apresiasi langkah pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyesuaikan anggaran pembangunan di tengah refocusing anggaran. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
3: Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tojo Una-Una, Ilham J. Lamahuseng, mengapresiasi kinerja Pemkab Tojo Una-Una. Menurutnya, pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah karena adanya refocusing berjalan dengan baik. Beberapa organisasi perangkat daerah OPD yang mensupport sektor-sektor produktif dalam upaya peningkatan indeks pembangunan manusia IPM cukup maksimal. DPRD Tojo Una-Una juga memperkuat dukungannya terhadap program dan kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan usaha tani, yud, kualitas pendidikan, hingga kualitas layanan kesehatan.
4: Alhamdulillah, pembangunan Tojo Una-Una ini sudah maksimal disesuaikan dengan penganggaran. Untuk tahun ini kita fokus pada Dinas PU untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
3: Menurut Ilham Lamahuseng, tiga sektor ini adalah kebutuhan yang sifatnya fundamental bagi masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat dengan menitik beratkan pada peningkatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sudah sangat tepat. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
6: Tingkat kepercayaan

0: Pendengar, selanjutnya kehadiran personel kepolisian dalam setiap momen di tengah masyarakat mendapat apresiasi masyarakat. Tojo Una-Una selengkapnya dilaporkan Irsan Raginda.
1: Kepercayaan masyarakat terhadap Polri menunjukkan tren yang sangat positif berdasarkan hasil survei Litbang Kompas. Meski persepsi publik secara umum terus meningkat berkat perbaikan layanan dan transparansi, pandangan di lapangan masih beragam, mencakup apresiasi kinerja, kritik, hingga harapan akan profesionalisme yang lebih konsisten. Wiwi, salah satu warga Tojo Una-Una, mengapresiasi institusi kepolisian. Baginya, dibandingkan sebelumnya, saat ini Polri sudah semakin baik dan dekat dengan masyarakat.
2: Bagi saya, polisi kita saat ini sudah jauh lebih bagus. Dorang sudah lebih bermasyarakat. Dalam kegiatan apa saja di tengah masyarakat, dorang ada. Sehingga bisa dibilang tidak lagi sekat antara kita orang masyarakat dengan polisi.
1: Ia juga mengapresiasi kehadiran Babin Kantipmas di setiap kegiatan masyarakat untuk memberikan rasa aman, mempererat silaturahmi. Bahkan yang menjadi atensinya adalah kegiatan polisi seperti turut membantu keluarga prasejahtera dengan membagi-bagikan sembako, menandakan Polri benar-benar telah berevolusi.
2: Apalagi Babin Kamtibmas, di mana ada kegiatan masyarakat, orang ada, baik acara pesta, kegiatan masyarakat seperti keramaian, bahkan sampai acara duka, orang ada, bagi-bagi sembako ke masyarakat. Ini menandakan polisi ini sudah sangat beda jauh dari yang sebelumnya.
1: Kehadiran Babin Kantipmas di setiap kegiatan masyarakat sangat diapresiasi karena memberikan rasa aman, mempererat silaturahmi, dan memudahkan warga menyampaikan aspirasi atau keluhan. Pendekatan humanis ini menjadikan polisi sebagai sahabat sekaligus penolong dalam menjaga lingkungan yang kondusif. Irsan Raginda melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Desa Pusungi Kecamatan Ampanatete, Tojo Una-Una optimalkan peran ketua-ketua RT mengawal setiap penyaluran berbagai jenis bantuan hingga ke KPM. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
3: Pemerintah daerah melalui OPD terkait atau jajaran pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa diharapkan mengawal setiap jenis bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi ketimpangan sosial akibat dari bantuan yang tidak tepat sasaran. Menyikapi hal tersebut, Kepala Desa Pusungi Zulham Aranya mengaku telah mengetahui berbagai polemik soal penyaluran bantuan di desa setempat, baik bansos maupun bantuan-bantuan seperti kebutuhan pertanian. Karena itu, ia mengaku akan mengoptimalkan peran dari semua kepala dusun dan ketua RT. Jalan bersama mengawal setiap proses penyaluran bantuan ke keluarga penerima manfaat. Hal ini untuk memastikan secara langsung bantuan yang diterima oleh KPM adalah keluarga yang benar-benar layak dibantu.
4: Saya sudah paham polemik yang terjadi di masyarakat Desa Pusungi ini. Jadi ke depan solusinya, ketika ada bantuan bibit ataupun pupuk untuk masyarakat yang belum tersentuh dengan bantuan-bantuan tersebut, saya akan manfaatkan RT dan dusun jalan bareng buat pendataan, dan saya akan kawal sampai kepada yang sudah didata oleh RT dan dusun.
3: Selain mengawal langsung penyaluran bantuan ke KPM, pemerintah Desa Pusungi Kecamatan Ampanatete membuka ruang sebagai wadah bagi masyarakat setempat untuk menyampaikan baik yang bersifat kritikan, saran maupun keluhan. Menurut Kades Pusungi Zulham, tindakan ini penting dilaksanakan oleh Pemdes untuk meminimalisir segala pelanggaran dalam hal penyaluran bantuan di tingkat desa. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Peringati Harganas ke-33, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una ajak masyarakat perkuat ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045. DPRD Tojo Una-Una apresiasi langkah Pemkab Tojo Una-Una menyesuaikan anggaran pembangunan di tengah refocusing anggaran. Wakil kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Sasri Alwi Haswing, editor Rahmawati Tane, operator Arthur dan saya sendiri Nurhaya Jakaria mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya. Polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapih licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: 東京スマホ。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kamelia Malik dengan segudang rindu mengawali perjumpaan kita di sore hari ini pendengar di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Program acara yang selalu dinanti-nanti ke setiap sore ya. Oke, sore hari ini jumpa lagi bersama saya Nur Hayati di sini menemani Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang mau goyang-goyang tipis-tipis, goyang-goyang dangdut, jempolnya mana digoyang? Boleh langsung saja di 0821-2850-2652. Ayo pendengar, kita ke paranormal paling awal dulu. Sore hari ini siapakah dia? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Dangdut adalah Ibu Megawati di Sumoli.
0: Oke, paling awal ada Ibu Megawati di Sumoli. Silakan lagu dangdutnya.
1: Nona Manis,
0: iya kayak nama kue ini ya. Mau dikirim untuk siapa ini kue Nona Manis ini?
1: buat ayah sekeluarga. Semoga ayah sehat-sehat.
0: Amin.
1: Bayinya nanti ayah.
0: Amin.
1: Baru trafo-trafonya ayah.
0: Iya. Ada Kakak Arthur.
1: Oh, Arthur. Bye.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Megawati ya, paling awal sudah menemani kita dengan lagunya. Nanti ditunggu ada Nona Manis yang mau lewat. Oke, kita menyapa lagi ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Biasa, Om Deng Pandelengi.
0: Pandelengi hadir. Oke, Om Deng, silakan lagunya.
1: Lagunya Sungguh Mencari.
0: Yang mana?
1: Jangan Sayangi Aku.
0: Jangan Sayangi Aku.
1: Iya.
0: Jangan Sayangi Aku. Oke. Mau dikirim untuk siapa ini lagunya?
1: Dikirim yang masuk tadi. Ada Megawati dari luar kota. Ini juga ada yang selalu. Ada juga Bayi Lebaru. Siapa namanya itu Bayi Lebaru?
0: Ria. Ada Ibu Ria.
1: Ada juga di Padaulo sana, Sopuspa, Semoga Sehat Selalu. Ada juga Ibu A.

0: Ada lagunya?
1: Ada, siap.
0: Oke. Sesudahnya Mbak Aya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Jangan lupa sebentar
1: pisang goreng.
0: Makan ini dengan pisang goreng. Oke, assalamualaikum.
1: Oke, kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Deng di panelnya hadir ya kali ini. Tidak lupa tetap ya pisang goreng sama Binte. Iya, apalagi ini cuaca sudah mulai gelap nih ya. Jadi mungkin bisa menjadi teman setia Anda di sore hari ini ya. Ada pisang goreng sama Binte. Aduh, malele ini earlier ya. Oke, di belakangnya lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut, ada.
1: Iya, kembali ke Sumoli, ada Abang Mutar di sana.
2: Iya, betul.
1: Apa kabar Abang Mutar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Lagi apa sore hari ini? Dedek santai, siap. DP lagu dan yang mana mau diputarkan ini?
2: Judulnya? Bencana.
1: Yang mana?
2: Bencana.
1: Bencana?
2: Ya. Sudah yo, ganti saja. Anu saja. Apa namanya? Darah muda.
1: Oh, darah muda. Oke. Ya. Dikirim untuk siapa nih darah mudanya? Ya,
2: ini pertama-tama untuk bantu saya bersama operatornya. Seibu dengan lagu ini. Terus ada Om Deng di Pandalengi.
1: Iya.
2: Salam sehat, salam kenal juga. Dan juga Ibu Simbang sama Ibu Rahma.
1: Iya.
2: Jangan lupa sudah Bung Wisno di pada Ulu di sana bersama keluarga. Salam sehat. Ada juga Pak Kuto Sidase. Kemarin ada acara. Salam sehat. Terima kasih atas jamuannya. Semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah.
1: Iya.
2: Terus juga ada Ibu Eli, ada juga Pak Nurkin, tak lupa juga ada Ibu Ratna di Labuan dan seluruh pendengar. Ibu Lina bersama keluarga, tak lupa juga ada Ibu Ratna di Labuan dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali di mana saja berada. Salam sehat semua.
1: Oke.
2: Buat Pak Nur Ayah yang operator ucapkan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mutar di Sumoli ya, beserta Ibu Megawati tadi baru saja hadir di sesi pertama dan kemudian disusul sama Om Deng di Pandelengi. Nah, untuk Anda yang belum sempat bergabung ya, masih banyak wilayah nih. Ada Bailo, ada Bonerato, mana nih suaranya ya? Batang Polo juga, ada Pusungi, ada Tete. Ya, kita tunggu ya Anda untuk bisa bergabung di Prodang tuh sore hari ini di 082128502652. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat sore dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut kami ya. Oke, pendengar, saya akan kembali menyapa Anda setelah 3 pilihan lagu berikut. Tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana. Ini dia Nona Manis.

0: Oke, makasih di Prodi yang dedangdut adalah kita. Kembali lagi ya dengan Ayah di sini sore hari ini di pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mau say hello lagi yang mau bergabung siapa aja. Yuk kita sapa yang pertama untuk session kedua. Halo.
1: Halo RRI Antana, assalamualaikum Mbak Ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada Ibu Ria di Bayu Baru. Apa kabar Ibu Ria?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Baik
1: sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Oke, sore hari ini lagi apa ini?
1: Lagi baring-baring.
0: Lagi baring-baring ya, masih mager. Oke, mau digoyang dengan lagunya siapa sore hari ini?
1: Judulnya gara-gara Facebook.
0: Ada gara-gara Facebook gitu ya. Kenapa dengan Facebook? Banyak ya. Banyak masalah ini gara-gara Facebook ya.
1: Banyak DP yang tidak enak itu di Facebook. Banyak masalah.
0: Banyak masalah di Facebook. Mau dikirim untuk siapa ini lagunya?
1: Dikirim-kirim yang sudah lewat tadi, ada Ibu Megawati bersama Abang Muter Ismoli, salam hormat, salam kompak. Ada juga Om Deng yang dari mana tadi?
0: Pendelengi.
1: Lupa. Yeah. Dari Pendelengi. Uh-huh. Salam hormat, salam kenal juga. Ada Ibu Lina bersama Manuri Pusungi. Uh-huh. Ada juga Bunda Rukmin Muara Toba, ada Ibu Ratna di Labuan. Ada juga Ibu Farda bersama suaminya San Sarjino, ada Ibu Eli, ada Bapak Nursin juga, ada Papa Ros, ada Bung Bob, dan buat seluruh pendengar RRI Antana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak.
0: Iya.
1: Buat Mbak Ayah yang lagi tugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Ria ya. Tahu aja nih Facebook lagi banyak persoalan. Tapi semuanya tergantung jari-jemari Anda dan juga bagaimana Anda bisa memanfaatkan Facebook ya. Intinya sih hatinya diperbaiki kalau main sosmed ya. Oke, di belakangnya Ibu Ria lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba. Apa kabar Ustazah Rukmin?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
2: Sehat, ada dudu-dudu ini.
0: Ada dudu-dudu.
2: Okay. Pencet-pencet.
0: Aduh.
2: Tapi belum, Mbak. Keribu ini ke tangan.
0: Tenang, baru season kedua ini.
2: Nanti sedikit lagi habis azan, nah ini sebuah keribu.
0: Oke, silakan Ibu Rukmin. Mau lagunya yang mana?
2: Lagunya Cita-cita Sapembawa itu Pinjam Dulu 100.
0: Pinjam Dulu 100. Oke, dikirim untuk siapa ini?
2: Kirim-kirim ada Ibu Riata di Urleo. Terima kasih upahannya. Juga Pak Mutar sama Bu Megawati di Smoli. Ada juga Bung Deng tadi di Pendaleng. Ada Ibu Timang.
0: Ya.
2: Ibu Ratna di Labuan. Ada juga Ibu Lina sama Ibu Uga. Ada juga Bu Angla Koro.
0: Iya.
2: Dan Ibu Ida. Dan ada juga Pak Nursin, Pak Nasron. Dan Papa Ros. Semuanya tanpa kecuali, spesialnya buat di Alia bersama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Rukmin ya, baru saja bergabung ya bersama kita di sini. Pinjam dulu 100, tahu aja Ibu Rukmin kalau lagi akhir bulan ya, tanggal tua nih. Oke, di belakangnya Ibu Rukmin, kita say hello lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bumi cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pradangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, kali ini dari Pusungi jauh nih ya.
3: Iya.
0: Kalau naik bentor ya sekitaran 25 ribu lah.
3: Iya, lumayan. Agak-agak mahal.
0: Agak mahal ya.
3: Kalau cuma sampai di dondo sama Pak Ketua mungkin 10 ribuan.
0: Iya. Apa kabar Ibu Lina sore hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi apa, Dang?
3: Ini habis angkat jemuran karena ini sudah mendung lagi.
0: Betul sekali, sudah mendung ya. Oke, mau digoyang dengan lagunya siapa ini?
3: Evita Mala.
0: Judulnya?
3: Aku Rindu Padamu.
0: Aku Rindu Padamu.
3: Padahal kemarin kita baru ketemu.
0: Iya. Rindu ya, padahal baru jumpa kita nih.
3: Iya.
0: Mau dikirim untuk siapa dan lagunya?
3: Mau dikirim buat Ibu Eli, ada Mas Uang Lakoron juga, ada Bunda Uga, Bunda Rukmi, Ibu Ratna, iya. Ibu Ria, Panursin, ada Ibu Timang, ada Om Din, ada siapa, Pak Yusno, Pak Puspa, ada Bunda Megawati bersama Abang. Buat seluruh ya, negara Ampana di mana saya berada tanpa terkecuali. Buat Mbak Ayah bersama Prato, selamat bertugas, semoga sehat selalu,
0: amin.
3: Bersama keluarga.
0: Iya, amin.
3: Oke deh Mbak Ayah, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di Pusungi ya. Sore hari ini lagi santai. Terus barusan habis angkat jemuran katanya. Nah, jadi untuk Anda yang mungkin sempat lupa tadi ada jemuran ya. Mungkin jemur jagung, kelapa, atau jemur apa ya, jemur pakaian. Ya mungkin segera langsung aja diangkat ya jemurannya. Karena ini rasa-rasanya cuacanya Ampana bakal diguyur hujan lagi nih ya. Oke, dan untuk Anda yang mungkin ingin bepergian keluar rumah, yang mau ke pasar, sediakan mantel ya di jok motor Anda agar nanti pulang bisa digunakan dan bisa cepat sampai di rumah. Dan juga untuk Anda yang mungkin arah wilayah TT ya, agar selalu berhati-hati ketika Anda melewati pohon-pohon besar ya, karena kemarin sempat ada kejadian, jadi tetap menjadi pelajaran dan selalu berhati-hati. Oke, kita goyang lagi yuk. Ada lagunya Ibu Riani yang bakal kita putarkan paling awal gara-gara Facebook ini dia.

0: Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."
1: Tetaplah bersama kami,
2: RRI Ambana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya, pinjam dulu 100 katanya ya, agar silaturahmi enggak putus. Setuju gak sih? Biasanya itu berawal mulai dari pinjam dulu 100 ya, malah silaturahmi putus deh. Oke, yang lagi di tanggal tua ya. Iya, kita mau menyapa dulu deh yang mau bergabung di Prodangdut sore hari ini. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Prodangdut ada lagi.
0: Iya, ada Pak Nursin di Bonerato. Apa kabar Pak Nursin? Masya Allah, lagi di mana ini Pak Nursin?
1: Ada di rumah.
0: Oh, ada di rumah. Iya, mau digoyang dengan lagunya siapa dang sore hari ini?
1: Malah Sendu Mbak.
0: Yang mana?
1: Sekian lama aku hidup menduga.
0: Oke, oh balasan duda ya?
1: Ya.
0: Iya, dikirim-kirim dulu.
1: Kirim-kirim ada bunda naya waktu bergabung ya. Semoga sehat selalu. Ada pesawat bareng bareng siapa yang sama? Ibu Ria. Ada Sasa Rukmi, Ibu Fatma Delima. Ada juga Willy Hadi Kusumi, Bawang Mas Uang Lakwalo Ketolice. Semoga semua yang kurang siap.
0: Amin.
1: Ada juga Ibu Timan dan Ibu Rahma di Masako. Siapa yang sama. Dan semua penggemar Prodangdut. Semoga dan kurang sehat semuanya. Siapa yang sama untuk Mbak Nur Haya dan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya Pak Nursin yang ada di seputaran Bonerato. Kita next lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Bunda?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Ibu Ratna di Labuan, silahkan langsung saja Ibu Ratna.
2: Tembok derita.
0: Tembok derita, iya. Dikirim-kirim untuk siapa temboknya nih?
2: Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat.
0: Iya.
2: Buat Mbak Ayah, selamat bertugas, sehat selalu buat teman keluarga.
0: Amin.
2: Soalnya baru bangun ini Mbak Ayah.
0: Oh, baru denger berarti baru gabung ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Ibu Ratna di seputaran Labuan ya. Memang cuacanya ini paling enak tarik selimut sama tarik bantal guling ya. Jadi mager gitu. Oke, di belakangnya Ibu Ratna. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum dan selamat sore Nur Haya.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore Prodangdut.
3: Dang di padala kita.
0: Iya, dengan Ibu Timang.
3: Dengan Timang-Timang kesayang.
0: Iya. Apa kabar Ibu Timang?
3: Nenek kesayangnya lagi sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Lagi istirahat.
0: Lagi istirahat. Iya. Iya, Ibu Timang mau lagunya siapa sore hari ini?
3: Nela Karisma. Hitam putih fotomu.
0: Oke, dikirim-kirim dulu fotonya dang.
3: Iya, buat Bagani. Ada juga Din di Labuan. Ada Mitar. Ada Yusno. Papa Pus, Papa Peros. Ibu Ratna, Ibu Fatma, Ibu Ria. Ibu Eli, Ibu Ije. Ibu Ida. Ibu-ibu Fanda. Dan ada Bunda Rukmi. Salam hormat, salam sehat buat semuanya.
0: Amin.
3: Dan saya spesialkan buat Nur Haya. Selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore juga. Iya, Ibu Timang, Pak Nursin dan juga Ibu Ratna sudah bergabung untuk sesi ketiga kali ini ya. Dan mungkin pendengar saya akan kembali mungkin di sesi terakhir untuk menyapa Anda. Jadi untuk yang belum sempat bergabung, ayo buruan gabung. Saya tunggu di sesi paling terakhir nanti ya. Iya, dan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di 93 FM di acara Prodangdut sore hari ini, selamat

sudah berusaha dan berjuang hari ini. Semoga hasil hari ini ya lebih baik dari kemarin, dan juga segala aktivitasnya dilancarkan dan laris manis serta berkah ya. Yang lagi di pasar sore ya, yang lagi coba tawar-menawar karena sembako lagi naik, semoga tetap diberikan kesehatan, kekuatan ya. Ya, dan juga untuk para pedagang-pedagang yang sore hari ini yang begitu luar biasa, semoga selalu diberikan keberkahan dan juga laris manis pokoknya untuk jualannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku mendengar, langsung saja kita dengarkan lagu dangdut berikut ini. Iya, lagu dangdut pilihan dari Pak Nursin kali ini ya. Mas Ud Sidik dan juga Rena.

Dangdut adalah kita sore hari ini ya. Namun sayang disayang, seribu kali sayang, kita sudah di season paling akhir ya. Dan mungkin satu penelpon yang beruntung mungkin ya sore hari ini kita menyapa dulu. Halo. Iya, mau bergabung langsung saja ya. Satu penelpon aja di 0821 2850 2652. Oke.

0: Satu penelpon, saya tunggu sebelum waktu kita akan berakhir ya hari ini untuk edisi hari Senin di tanggal 29 Juni 2026. Bulan Juni juga akan segera berakhir dan kita sambut lagi bulan Juli ya. Ya, semoga bulan depan semakin membaik hari-hari kita. Amin. Oke, halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, suara baru lagi.
0: Iya, langsung saja paling terakhir Ibu Fatma. Lagu dangdut.
1: Lagunya Angelina. Mbak ya?
0: Iya.
1: Lagunya Angelina.
0: Angelina?
1: Iya, yang pernah
0: bayar. Oh, oke. Okay. Ya, paling singkat dikirimnya, silakan.
1: Yang masuk tadi salam kompak yang selalu yang menyapa saya, terima kasih kepada semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Sekian buat Mbak Aya. Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Ibu Fatma. Ini ya. Angelina ini kayaknya bukan lagu dangdut ini ya.
1: Anu saja dan
0: yang mana?
1: Apa?
0: Boleh diganti.
1: Apa dulu
0: Hanyut mana?
1: Dalam kecewa.
0: Oke, hanyut dalam kecewa. Oke, terima kasih. Oke, Ibu Fatma.
1: Terima kasih.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung sore hari ini ya, yang sudah stay tune setia mendengarkan kami, dan semoga lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan sore hari ini bisa menemani Anda dan juga menghibur Anda di suasana sore yang mulai redup nih ya cahayanya. Oke, semoga hari Anda semakin bahagia dan hari ini segala apa yang dilewati bisa menjadi pelajaran terbaik dan juga bisa menjadi tujuan untuk kehidupan kita yang nanti akan datang. Oke, langsung saja Maulana Wijaya, hanya dalam kecewa, kita dengarkan lagu paling terakhir. Saya Nur Hayang undur diri dan dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Salam dangdut.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
3: RRI Ampar FM
2: 93 MHz.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh? Begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: di luar jolo macerito.
1: Ah, ya kan itu mau nalam bi apa juma apa? Ya apa nama tamar bi? Sigi mau ni khatib ibadah Allah.
2: Walazikrullah akbar.
1: Walazikrullah akbar jari
3: Papasan Melawi setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

0: itu orang marah. Dia ndo ini nak apa segala bahkan dia anak-anak. Melok lo lupa. Mereka kena kena lo lupa. Ia betul biasa ku istilah kan ikut ku. Ia betul ku STNK.
1: Apa itu?
0: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat ente ente memang anu. Memang udah murah rejo di Sapona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia betul biasa ku ku itu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak guna kita mesti ente ente. Semua ente ente waspada tak apa pun nak. Jarang nemu untuk di Sapo. Ya untuk tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.
3: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid tuh hari ya.
4: Masa covid.
3: Ya, kita enggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
5: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
6: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya? Duduk bersama untuk
2: setiap komunitas punya cerita, setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
7: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
8: Kondisi saya di mana sebentar ini.
7: Jadi biasanya kan biasanya Pak di zaman Covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas pasti ketika tanya istri bisa jadi enggak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu
4: baru minta maaf.
7: Nanti minta maaf.
3: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga
2: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: yang tetorowa lah. Dia ndo wai de na apa segala bahkan dia yang anak na. Melok lo lupa. Menek nak ke lo lupa. Ya tu biasa ku istilah kan iku ko. Ya mesti ku STNK.
1: Apa teh?
0: Sudah tua nakal kembali. Biasa terapa tentu teh memang anu. Memang udah murah jadi semua. Ia mesti biasa kau mengkuai tu makku pengantin baru tu ini waspada tak pun kita mesti tete. Semua nanti tete waspada tak apa pun nak jarum nampian tu disapo. Ia mesti tu biasa kau kuai istilahnya kau anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12:30.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 4. Kita berjumpa kembali sore hari ini dalam program berita berjaringan Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Dari RRI Mamuju saya Hafid Majid dan Wendy di meja operator. Kita ikuti Gema Saripati Maju selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, kami menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi di RRI Kendari. Sofi, selamat sore. Halo, rekan Sofi. Baik, rupanya belum tersambung rekan Sofi di RRI Kendari. Halo, Sofi. Baik, nampaknya belum tersambung. Kalau begitu kita ke RRI Bone. Di RRI Bone ada Sri Ulfa. Ulfa, selamat sore Ulfa, RRI Bone.
2: Ya, selamat sore Hafid.
0: Baik, RRI Bone silakan informasi sore hari ini di Gema Saripati Maju.
2: Baik, informasi dari RRI Bone hari ini. Dandim Bone telah meninjau langsung lokasi pembangunan TMMD di Desa Patuku, Kecamatan Bontocani. Laporan Suryani Arifin.
3: Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus telah meninjau langsung lokasi rencana program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan titik pembangunan jembatan gantung yang dijadwalkan mulai digarap pada 15 Juli mendatang. Jembatan sepanjang 54 meter ini dirancang untuk memangkas jalur isolasi warga, terutama anak-anak sekolah. Selama ini para siswa harus berjalan kaki sejauh 2 km, bahkan harus menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Jika air sungai meluap, mereka terpaksa memutar jalan hingga 5 km atau memilih bolos demi keselamatan. Kepada media, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus menegaskan, jembatan ini akan menjadi solusi konkret mobilitas warga.
4: Daerah tempat jembatan kita yang sasaran kedua untuk TMMD 19, saya melihat suatu hal yang mungkin akan memberikan dampak positif untuk masyarakat di sini, khususnya dusun Patuku yang berada di daerah Bontocani. Karena di sana itu kalau kita banjir yang di depan ini banjir, masyarakat ini harus mutar sampai dengan kurang lebih 5-6 km. Kalau adanya jembatan ini, nanti masyarakat bisa menggunakan kendaraannya bisa kurang lebih sekitar hampir 1 km juga lebih dekat lewat sini. Dari situ turun naik ke atas pergi sekolah sana.
3: Perjuangan berat ini dirasakan langsung oleh Anissa, salah satu siswi Madrasah Aliyah Dusun Lemo. Ia mengaku harus berangkat sejak subuh dan bertaruh nyawa melewati jembatan bambu seadanya.
5: Pemas SMA, Kak.
3: Melalui program TMMD pertengahan Juli mendatang, warga dan siswa di Desa Patuku berharap pembangunan jembatan gantung ini bisa segera rampung demi memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam beraktivitas.
2: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju.
0: Terima kasih Sri Ulfa dari RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan Yuni Safira di sana. Yuni, selamat sore.
6: Selamat sore rekan Hafid Majid di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya dari Ampana.
6: Baik, informasi sore hari ini dari RRI Ampana. Memperingati Hari Keluarga Nasional, Harganas ke-33, Pemerintah Kabupaten Tojounauna ajak masyarakat perkuat ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
5: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 melalui apel bersama yang dipimpin Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setdakap Tojo Una-Una, Dr. Alimuddin Muhammad, mewakili Bupati Tojo Una-Una. Dalam kesempatan tersebut, Alimuddin Muhammad membacakan pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Kepala BKKBN Wi Haji. Dalam pidatonya, Menteri menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di tengah tantangan era digital dan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Menteri juga mengajak seluruh keluarga Indonesia memperkuat tiga pilar pembangunan keluarga, yaitu kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental. Selain itu, peran ayah dan ibu dalam pengasuhan dinilai sangat penting untuk mencegah berbagai persoalan sosial yang mengancam generasi muda.
7: Kita harus memperkuat tiga pilar utama pembangunan keluarga. Yang pertama, kesehatan. Kita harus menuntaskan stunting. Anak yang terhambat perkembangan otaknya akan kesulitan bersaing di era kecerdasan buatan. Pemenuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan harus menjadi gerakan nasional di setiap dapur keluarga. Kedua, pendidikan karakter. Jadikan rumah sebagai madrasah abad 21. Disinilah integritas, kejujuran, dan kedisiplinan ditanamkan untuk mencetak manusia adaptif dan kolaboratif. Ketiga, ketahanan mental, jadilah pelabuhan emosional yang stabil di tengah arah yang penuh tekanan.
5: Melalui peringatan Harganas ke-33, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat fungsi keluarga sebagai fondasi dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Rahmawati Tane melaporkan.
6: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Hafidz Majid di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Baik, saudara, berikut kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju, di mana Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan nilai tambah produk. Salah satu langkah strategi yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Sunday Business Investment and Economic Forum. Lalu bagaimana strategi Bank Indonesia Sulawesi Barat dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah? Berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha, selengkapnya dipandu reporter Ahyan Irsyada.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI. Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah bagi upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan nilai tambah produk. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Sandek Business Investment and Economic Forum atau Sandek Forum. Lalu, bagaimana strategi Bank Indonesia Sulawesi Barat dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah? Berikut wawancara kami bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha. Baik Bapak, apa yang menjadi latar belakang Bank Indonesia Sulawesi Barat menyelenggarakan Sandek Business Investment and Economic Forum, serta bagaimana forum ini dapat mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan di Sulawesi Barat?
9: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SACBI ini sebagai suatu forum ya, Sandek Economic Business Investment Forum ini tentunya suatu event yang kita inisiasi bersama dengan pemerintah provinsi sebagai ruang temu untuk berbagi pikiran, berbagi pandangan terkait dengan upaya kita semua untuk memajukan ekonomi Sulawesi Barat dengan menggali potensi-potensi yang ada di Sulawesi Barat ini tentunya. Tentunya SACBI ini melibatkan seluruh mitra pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, otoritas, kemudian pelaku usaha, perbankan, akademisi, dan juga masyarakat. Karena kita juga dalam konteks SACBI ini kita rangkaikan dengan yang namakan SEIC, ya, SACBI Economic Ideas Competition. Jadi masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan opini-opininya bagaimana upaya meningkatkan ekonomi di Sulawesi Barat.
8: Lalu, apa output yang diharapkan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat melalui penyelenggaraan kegiatan ini?
9: Tentunya ada dua. Kalau kita bicara SEIC itu sendiri, outputnya adalah opini ilmiah dari masyarakat yang bisa kita angkat menjadi satu rekomendasi kepada pemerintah provinsi. Di sisi lain, SAKB ini sendiri karena melibatkan unsur pemerintah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pelaku usaha, harapannya termasuk juga pelaku perbankan, pelaku usaha, harapannya kita mendapatkan feedback sehingga dapat meramu suatu rumusan rekomendasi kebijakan khususnya terkait hilirisasi untuk sebagaimana tema yang ada di pagi hari ini.
8: Kemudian, apa saja komoditas unggulan Sulawesi Barat yang saat ini didorong oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat untuk dihilirisasi?
9: Kalau kita bicara mengenai komoditas unggulan yang kita dorong untuk Bank Indonesia, tadi disampaikan Pak Sekda bahwa pertumbuhan ekonomi kita banyak didorong oleh industri perkebunan, khususnya sawit. Kalau kita bicara sawit adalah bicara korporasi, sehingga tentu Bank Indonesia mungkin tidak banyak terlibat di sana, karena itu sudah menjadi aspek korporasi yang memiliki dana besar. Nah, makanya kita fokus kalau Bank Indonesia sendiri pada tiga komoditas utama. Yang pertama adalah kopi, kemudian kedua kakao, kemudian juga ada aspek kelapa dalam. Selain itu juga ada aspek perikanan yang tahun lalu menjadi tema kita. Nah, itu adalah elemen komoditas utama yang harapannya setiap rekomendasi kebijakan maupun kerjasama yang dilakukan dengan Bank Indonesia bisa memberikan nilai tambah di sana.
8: Demikian wawancara kami bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, kita masih di Gemas Hari Pati Maju Korwil Nusantara 4. Berikutnya kami menuju ke RRI Kendari bersama rekan Sofi di sana. Sofi, selamat sore. Halo rekan Sofi.
10: Halo.
0: Baik, kabar sehat kawan-kawan di RRI?
10: Alhamdulillah sehat. Kendari baik. Sehat. Kita mau update informasi ini dari Kota Kendari ya, yang terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang digelar atas kolaborasi bersama TVRI Sultra, RRI, dan LKBN Antara. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari Laras Ayu Ningtyas.
11: Gelar media publik yakni TVRI Sulawesi Tenggara, RRI Kendari, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau Antara yang menyelenggarakan nonton bareng atau nobar Piala Dunia mendapat atensi yang terlihat dari tingginya animo masyarakat Kendari terhadap pesta sepak bola terakbar di dunia. Hadir langsung di lokasi acara Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka didampingi Wakil Wali Kota Kendari Sudirman serta sejumlah jajaran pejabat Pemprov Sultra. Kehadiran para pimpinan daerah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menyediakan ruang hiburan yang sehat sekaligus mempererat kebersamaan. Gubernur Sulawesi Tenggara juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak penyelenggara yang telah sukses menyajikan wadah pemersatu bagi masyarakat. Melihat antusiasme warga yang begitu luar biasa dan tertib, Pemprov Sultra menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi gelaran serupa ke depan dengan skala yang jauh lebih besar.
12: Antusias masyarakat luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan berikutnya final nanti kita akan buat lebih besar lagi tempatnya nanti di dalam NTG, dan itu akan kita berikan selain kita berikan nonton bareng nanti akan ada hiburan-hiburan dan ada hadiah khusus.
11: Sementara itu Kepala TVRI Sultra Emelia Baharesa mengatakan rencana relokasi ke kawasan XMTG Kendari di tempat demi menampung yang akan berlipat ganda serta menjamin kenyamanan masyarakat selama acara final berlangsung. Tidak hanya sekedar menyaksikan pertandingan, dukungan Pemprov Sultra bersama sinergi TVRI, RRI, dan Antara juga diwujudkan lewat pembagian kuis interaktif sepak bola dengan total 15 juta rupiah. Nilai hidupkan suasana sepak bola masyarakat, promosikan nilai-nilai sportivitas lewat media massa.
10: Ya, demikian pemirsa dan juga pendengar, demikian informasi dari Bumi Anoa Sulawesi Tenggara untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan kembali ke Hafidh Majid di RRI Mamuju. Silahkan.
0: Terima kasih Sofi dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita lanjutkan perjalanan kita di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Berikut kita ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Siti Nur Hardianti. Halo Siti.
13: Ya, halo Bu Hafid.
0: Baik, silakan informasi dari Bau-Bau.
13: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
14: Hanya 50 orang di satu Kota Bau-Bau, kemudian juga mungkin sistem pembayaran.
15: Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan potensi retribusi persampahan di Bau-Bau diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya retribusi yang masih terbatas.
14: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih, yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala, salah satunya mungkin jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang, hanya 50 orang di satu Kota Bau-Bau, kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual. Ke depan juga kita berusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran digital, misalkan lewat Qris atau yang lainnya.
15: Targetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun, sebelum sistem tersebut diterapkan, DLH akan melakukan atau wajib retribusi. Amiruddin mengatakan pihaknya akan menggandeng pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh data real jumlah wajib retribusi tersebut, menghitung potensi penerimaan daerah secara lebih akurat. Kepala DLH Bau-Bau mengatakan biaya operasional pengelolaan sampah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan pendapatan dari retribusi yang hanya sekitar 1,5 miliar rupiah. Lalu, apa sahaya bentuk layanan kebersihan kota? Petugas DLH pun tetap konsisten melakukan pengangkutan sampah setiap hari, pagi, siang, hingga malam. Tarif retribusi sampah di Bau-Bau yakni untuk rumah sederhana sebesar Rp8.000, rumah sedang Rp15.000 per bulan, dan rumah mewah Rp25.000 per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Mamuju.
0: Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Baik, saudara, selanjutnya kami menuju ke RRI Palu. Ada rekan Joko Nur Cahyo. Joko, selamat sore.
16: Selamat sore, rekan di RRI Mamuju.
0: Baik, Hafidh dan Bung Wendy di meja operator.
16: Baik, terima kasih Hafidh. Baik, Joko Nur Cahyo. Baik, pendengar, Environmental Fest 2 tahun 2026 menjadi penutup serangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selengkapnya beri laporan Muhammad Sidik.
17: Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Penutupan tersebut ditandai dengan pelaksanaan malam puncak Environmental Fest 2 tahun 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah Wahid Irawan menjelaskan, Environmental Fest 2026 merupakan hasil kolaborasi bersama perusahaan yang menaruh perhatian terhadap kelestarian lingkungan, sehingga pelaksanaannya tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Selama 3 hari pelaksanaan, kegiatan tersebut juga berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp28.050.000 untuk disalurkan kepada warga terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Sigi.
18: Kami melakukan pameran lingkungan hidup yang mana kegiatan pada hari ini diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan yang tentunya peduli lingkungan hidup, sehingga kami laporkan kegiatan ini tidak menggunakan dana APBN satu peser pun. Seluruhnya murni dari peserta atau kepedulian dari perusahaan yang peduli terhadap lingkungan hidup, yang ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Sulawesi Tengah tentang bagaimana menjaga lingkungan yang mereka lakukan.
17: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Environmental Fest 2026, khususnya kepada jajaran DLH Sulawesi Tengah, yang menilai Environmental Fest menjadi bentuk komitmen nyata pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melestarikan lingkungan di tengah tantangan yang cukup besar karena berada di daerah pertambangan. Karena itu ia mengajak kepada seluruh pihak termasuk para perusahaan tambang untuk bersama-sama berupaya dalam melestarikan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya perlu menetapkan ekosistem tata lingkungan yang baik, salah satunya dengan menerapkan prinsip good mining practice sebagai salah satu upaya dalam menjaga lingkungan. Ia

0: memanfaatkan momentum Hari Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, salah satunya dengan penanaman pohon.
1: Environmental Festival 2 tahun 2026 ini adalah sebuah komitmen bagi kita untuk terus berusaha menjaga lingkungan. Tantangan kita tentu sangat besar dalam upaya melestarikan lingkungan, apalagi kita di Sulawesi Tengah ini. Sulawesi Tengah ini adalah daerah pertambangan. Tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran pertambangan di Sulawesi Tengah ini berkontribusi dalam memberikan pengurangan terhadap kelestarian lingkungan kita.
0: Anwar berharap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2000 menumbuhkan terhadap kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan bukan hanya tugas, melainkan juga seluruh masyarakat.
2: Demikian berita yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari bersama TNI Studio. Ada rekan Edi Firmansah dan juga rekan Iwan. Kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju. Hafid.
3: Baik, terima kasih Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Baik, saudara, kita lanjutkan kebersamaan kita di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Berikutnya kita ke RRI Toli-Toli, ada rekan Meike Bahtiar. Meike, selamat sore Meike.
4: Hafid.
3: Baik, baik, silakan informasi dari RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih pendengar. Informasi dari Toli-Toli, momentum Hari Keluarga Nasional Harganas menjadi pengingat penting bagi setiap keluarga untuk terus memperkuat peran dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045. Laporan Datra Hasan.
5: Keluarga Nasional Harganas menjadi pengingat penting bagi setiap keluarga untuk terus memperkuat peran dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045. Akademisi Universitas Tadulako Untad Palu, Dr. Rita Sapitri Lapasiri mengatakan, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses pembentukan kepribadian anak, sehingga diharapkan tetap proaktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, maupun karakter. Menurutnya, pembinaan fisik dan mental anak harus dilakukan secara seimbang melalui pola pengasuhan positif, sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya dibebankan salah satu orang tua, melainkan dijalankan bersama agar anak memperoleh perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang optimal.
6: Memang ayah harus dilibatkan dalam kebutuhan, ya, kebutuhan utamanya kebutuhan untuk psikologis anak, kesehatan mental anak itu ayah. Kalau kita melihat ya dalam kehidupan ini mungkin ada ini ya, ada padahal ya kalau dalam kehidupan masyarakat ya kalau anaknya itu hebat, yang dipuji itu siapa dulu? Bapaknya. Anaknya nakal ya, kemudian anaknya bermasalah, langsung masyarakat itu biasanya bilang, wah, ibunya bikin apa.
5: Ia menambahkan kolaborasi antara ayah dan ibu dalam mendidik anak akan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal.
6: Melibatkan bapak ini memang sangat penting ya, dan yang penting adalah komunikasi sebenarnya dalam keluarga. Jadi bagaimana komunikasi ayah, ibu, dan anak, kesepakatan komitmen dalam keluarga itu dengan melibatkan ayah, melibatkan bapak dalam setiap proses perkembangan anak, itu yang harus ditegakkan semuanya ya dalam keluarga.
5: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional, seluruh orang tua diharapkan semakin menyadari pentingnya keterlibatan aktif dalam setiap tahap perkembangan anak. Dengan pola asuh yang berkualitas dan hubungan keluarga yang harmonis, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 diyakini akan lebih mudah tercapai.
4: Baik, pendengar, demikian informasi dari Kota Cengkeh, Toli-Toli. Saya yang bertugas Meike Bahtiar dan juga rekan saya di bagian teknik ada Kiki mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
3: Meike Bahtiar dari RRI Toli-Toli. Baik, saudara pendengar, berikut kami hadirkan laporan langsung bersama reporter RRI Mamuju mengenai pemerintah Kabupaten Mamuju ini terus memacu pertumbuhan ekonomi syariah di wilayah Kabupaten Mamuju. Salah satu langkah strategi yang disiapkan adalah menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan serta memperkuat sinergi dengan sektor perbankan dan juga pelaku usaha. Laporan langsung bersama reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansa. Halo, rekan Rusdiansa.
7: Iya, baik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali rencana pemotongan anggaran daerah. Langkah koordinasi ini tengah dilakukan ke tingkat provinsi hingga pusat agar kebijakan tersebut tidak direalisasikan. pendengar, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana usai menutup acara Madrasah Fair di Mall Matos Sabtu kemarin. Kondisi fiskal daerah saat ini sudah sangat tertekan akibat dua kali pemotongan anggaran sebelumnya. Pendengar, meski menyatakan siap, Yuki Permana tidak menampik jika pemotongan kembali terjadi akan ada program daerah maupun program dukungan pusat yang berjalan tidak maksimal. Berikut petikan wawancara Yuki Permana kepada RRI.
8: Pemerintah daerah melalui tentunya perwakilan-perwakilan kita dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi dan ke atas, sekaligus juga teman-teman partai politik juga ingin menyampaikan agar supaya pemotongan ini tidak terjadi. Ya kan, ada waktu untuk melakukan evaluasi. Kenapa? Karena situasi dan kondisi pemerintah daerah saat ini dengan dua kali pemotongan tadi ini kita sudah babak belur. Artinya kalau ada pemotongan lagi ini luar biasa. Kita harus di satu sisi kita harus cari lagi pendapatan yang tidak melanggar aturan, tapi insya Allah bisa. Kalau kesiapan harus siap. Cuma persoalannya akan ada program yang mungkin tidak lagi maksimal. Tentunya program dalam hal program pemerintah pusat yang mendukung pemerintah pusat.
7: Baik, mendengar untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Mamuju kini tengah berupaya mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru yang sah dan tidak melanggar aturan. Dari Kabupaten Mamuju, Urus Biansa, 21 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, terima kasih Urus Biansa, laporan langsung dari RRI Mamuju. Baik, saudara, berikutnya kita ke RRI Makassar. Di RRI Makassar, di sana ada rekan Hermala Sari. Hermala Sari, selamat sore.
9: Selamat sore, rekan Hafid dari RRI Mamuju.
3: Baik, silakan, informasi dari RRI Makassar.
9: Baik, berikut kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar. Meski memiliki keterbatasan fisik, Carmila yakin mimpinya akan terwujud dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar. Ika Fatmawati melaporkan.

0: Tidak semua anak memulai hidup dengan kesempatan yang sama. Di sebuah desa di Kabupaten Cinepoto, Carmila tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani jagung, ibunya ibu rumah tangga yang kini tengah sakit. Keterbatasan fisik membuatnya tak hanya berjuang melawan keadaan, tetapi juga menghadapi tatapan orang-orang yang seringkali lebih menyakitkan daripada rasa lelah. Namun, hari pertama di Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar menjadi awal yang berbeda untuk pertama kalinya. Ia merasa diterima.
1: Pertama kali saya melangkah masuk di gerbang SRMA 39 Makassar, saya cukup kaget karena orang-orang memandang saya tidak lagi sinis dan tidak berbisik-bisik. Saya juga lega karena teman-teman menyapa saya dan mereka mau berkenalan dengan saya. Mereka bahkan juga memberikan saya motivasi.

0: dukungan agar saya bisa melangkah tidak malu untuk berteman dengan siapa saja dan tidak malu untuk menunjukkan bakat saya di depan semua orang. Cita-cita saya adalah saya ingin menjadi dokter karena saya ingin membantu orang yang seperti saya dan saya juga ingin menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyakit seperti ibu saya. Saya bisa mengejar ketertinggalan saya karena adanya dukungan dari teman-teman saya yang ada di sini dan para wali asuh, wali asrama dan juga guru-guru yang selalu mendukung saya agar saya selalu menguatkan diri saya dan lebih percaya diri. Perhatian.
1: Siap.
0: Duduk siap, gerak.
2: Meski masih memiliki keterbatasan untuk mengikuti beberapa kegiatan fisik, Carmila memilih terus berjalan. Sebab baginya, mimpi jauh lebih besar daripada keterbatasan.
0: Di saat saya lelah, yang bikin saya balik semangat lagi adalah saya mengingat kedua orang tua saya, bagaimana mereka menaruh harapan besar bagi saya. Saya juga selalu mengingat teman-teman dan wali asuh dan guru-guru, apalagi terutama teman-teman saya yang saat saya di asrama, saat mereka melihat saya sedang kelelahan, mereka pasti datang menghampiri saya.
2: Kepala SRMA 39 Makassar, Widiawati, mengatakan saat ini sekolah menampung sebanyak 146 siswa. Satu-satunya sekolah rakyat yang menaungi siswa dari 19 kabupaten, kota di Sulawesi Selatan. Menurutnya, SRMA 39 Makassar juga menerapkan konsep pendidikan yang inklusif. Bagi siswa penyandang disabilitas, sekolah memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan.

0: Ya, karena kami tuh skemanya boarding ya, Bu. Jadi, alhamdulillah semua fasilitasnya difasilitasi oleh negara. Kemudian kalau fasilitas pembelajaran, alhamdulillah setiap anak itu satu orang anak satu laptop. Kemudian kami fasilitas di dalam pembelajaran itu sudah ada smart board. Saya kira seperti yang kita tahu bersama, wah, sekolah rakyat itu adalah
1: satu minggu setelah mereka masuk di sini
0: tidak membedakan
1: beberapa anak-anak itu yang mendatangi
0: kemudian support
1: dia menyampaikan ke saya bahwa ibu minta tolong disampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Menteri Sosial, karena dengan adanya sekolah rakyat ini kami yang tadinya tidak pernah tidur menggunakan kasur yang empuk, tidak pernah menggunakan spring bed.
0: Makassar, kami sangat berharap bahwa ananda kami Carmila ini yang sebagai penyandang disabilitas bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, bisa cita-citanya yang lebih cemerlang. Anak ini sangat berpotensi dia, apalagi di dunia tarik suara. Kemudian dia juga yang bahas kemarin dia yang mewakili kelasnya untuk ikut storytelling. Itu ketika anak-anak satu minggu setelah beberapa anak-anak itu yang mendatangi saya disampaikan dia menyampaikan saya bahwa minta tolong disampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Menteri Sosial, karena dengan adanya sekolah rakyat ini kami yang tadinya tidak pernah tidur menggunakan kasur yang empuk, tidak spring bed seperti yang sekarang ini, alhamdulillah kami merasakannya, Ibu. Bu, kami tidak ada orang tua, Bu, yang besuk, Ibu. Kami kangen orang tua, saya bilang begini. Kan saya orang tuanya, Nak. Kan saya ibunya. Jadi mereka itu berdatangan bersamaan semua merangkul saya seperti Teletubbies begitu. Dan alhamdulillah setelah itu perasaanku, Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi walaupun mereka jauh dari orang tua, tapi karena ini kami ada guru, ada tendik yang mendampingi mereka sebagai orang tua keduanya, adalah orang tua mereka di sekolah rakyat, jadi mereka merasa nyambusif. Saya berang PNS yang 10 tahun lagi, hati saya bahwa saya akan memberikasikan, mewakafkan lah istilahnya diri saya untuk sekolah rakyat depan, sekolah rakyat semakin berjaya, sekolah rakyat semakin diperhatikan dan berkelanjutan.
2: Sekolah rakyat adalah pondasi saya untuk menuju kesuksesan untuk di masa depan. Dan saya yakin sekolah rakyat dapat mewujudkan cita-cita saya. Dengan saya belajar, saya yakin bisa mewujudkan.
3: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Dan kami kembalikan kepada rekan Hafid di RRI Mamuju.
4: Baik, terima kasih Herbal Sari dari RRI Makassar dan informasi berupa paket feature dari RRI Makassar tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Mamuju, saya Hafid ditemani Bung Haswendi di meja operator mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita...
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

seorang pun yang dapat menghindar dari masalah utang piutang dalam hidupnya. Masalah utang piutang merupakan hal lazim yang ditemui dalam kehidupan ini.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam keseharian, tanpa terhindari, kita akan menghadapi salah satu dari kondisi ini. Dinasehati atau menasehati. Saling menasehati, terutama dalam kebaikan, merupakan hal lazim dalam kehidupan. Dengan saling menasehati, kita disadarkan pada kondisi manusia yang tak dapat mencapai tahap sempurna. Kebutuhan akan nasihat dan menasehati menandakan sebaik apapun kita, tak akan terhindar dari kekurangan. Maka tak salah jika dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila seseorang meminta nasihat kepadamu, hendaklah engkau beri dia nasihat."

Dalam suatu pertemuan, sering kita alami bahwa seseorang hanya mengajak bicara seorang teman saja. Padahal di situ ada tiga atau lebih orang yang hadir. Kejadian seperti ini bisa membuat orang ketiga yang tak diajak bicara menjadi kecil hati. Dalam rangka membina persahabatan dalam pergaulan, Rasulullah menganjurkan agar kita selalu bicara dengan semua yang hadir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Jika kamu bertiga, maka janganlah hanya dua orang di antara kamu yang saling bicara tanpa mengajak yang lainnya. Karena yang demikian itu akan membawa kesedihan baginya."

Sekian lama kita menjalani hidup, pernahkah Anda bertanya tentang hakikat dari kehidupan ini? Dari mana dan hendak kemanakah kita? Apa yang menghadang di ujung hidup ini? Pengenalan hakiki terhadap diri adalah sebuah gerbang bagi kita untuk perjalanan rohani berikutnya. Seorang sufi berkata, "Barang siapa mengenal dirinya, pasti ia akan mengenal penciptanya." Dalam surat 51 Az-Zariyat ayat 21, Allah berfirman, "Dan di dalam dirimu sendiri, apakah kamu tiada memperhatikan?" Ketika kita tak sempat mempertanyakan hal-hal yang berkait dengan diri dan hidup ini, ada sesuatu yang pasti.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah."

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi Rumah Rakyat Indonesia.

0: Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: This song is for you. You better

0: Dadang kena punya Judika, saya tahu. Apalagi cuma Indonesia Raya. Hei, Rawi. Kalau orang-orang Indonesia ini, itu lagu Indonesia Raya, harus tahu. Harusnya di luar kepala itu. NKRI itu harga mati, Rawi.
1: Hah, bagaimana itu lagu?

0: Indonesia bersatu. Gampang kan?
1: Bagaimana nggak bisa tahu, Ican?
2: Ngapa masih paut? Kalau saya sudah SD. Tiap hari Senin, kalau upacara, selalu para menyanyi akan itu lagu.
3: Hei, Rawi. Torang, biar masih paut.
4: Tiap hari Senin, pasti torang juga upacara, Lea.
5: Pasti baca Pancasila juga, Lea.
6: Pasti menyanyi lagu Indonesia Raya juga, Lea.
7: Memangnya cuma kamu yang SD
8: yang upacara kalau hari Senin.
9: Sekarang saya yang tanya Nana Rawi.
10: Mana tahu lagu Hari Merdeka, lagu Ibu Kita Kartini, lagu Tanah Airku. Haha, mana tahu.
1: Sedangkan Nana masih paut, tahu itu lagu. Apalagi saya yang sudah SD.
10: Kalau begitu, coba Tron 2 tes menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ayo, 1, 2, 3.

Sikap cinta tanah air perlu ditanamkan sejak usia dini, agar generasi penerus bangsa dapat mewujudkan sikap dan tingkah laku yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan menghindari penyimpangan-penyimpangan sosial yang dapat merusak norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Dengan mengajarkan sikap cinta tanah air pada anak, lambat laun akan memicu munculnya sikap nasionalisme dan patriotisme dalam pribadi sang anak. Cinta terhadap tanah air harus terus selalu dibina sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga. Mari kita mulai dari diri masing-masing, melakukan perwujudan kita bahwa kita cinta terhadap tanah air kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: mereka buang itu sampah di sungai.
1: Kenapa kak? Orang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngara tidak lihat kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak kok orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama aturan juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

0: Sudahkah Anda mendengarkan pendapat anak hari ini?
1: Papaku itu sibuk terus. Saya suka dia temani saya bermain robot-robot.
2: Saya suka tiap malam mama ajarkan saya kerjakan PR.
3: Kalau saya suka papa dan mama itu badengar saya pecerita kalau pulang sekolah.
4: Saya suka mama itu kalau hari libur ada di rumah. Tapi kapan ya?
5: Tiap hari mamaku itu cuma sibuk main handphone terus. Saya suka diajar saya menggambar.
0: Kapan ya terakhir orang tua mendengarkan anak? Mendengarkan merupakan bentuk komunikasi yang sehat dalam keluarga. Tetapi mungkin orang tua tidak memberikan kesempatan untuk mendengar cerita atau pendapat anak. Jangan malu untuk menanyakan pendapat buah hati Anda. Sudah saatnya untuk lebih menghargai pendapat anak dan jadilah orang tua yang menyenangkan bagi mereka.

0: Leg bro, leg bro. Tembak bro, tembak. Jangan ambil senjata aku bro. Musuh depan bro. Leg bro, tembak bro. Tembak bro, tembak, tembak. Tembak bro. Awas bro. Musuh depan bro.
1: Abas! Bangun pagi karena cuma leg bro, musuh depan, musuh depan. So, tidak ada ngapain bosan main itu game kah? Bukannya hari ini kan ada ujian di kampus?
0: Ini kan yang lagi viral, Tante. Aduh, mengerti sedikit, gaul sedikit, Tante. Orang kan generasi milenial, Tante. Harus gaul dong, gaul, gaul.
1: Anes! Nyana juga. Bangun pagi sebab goyang-goyang tahu apa? Bukannya hari ini kan ada ulangan?
2: Ini juga goyangan yang lagi viral, Tante.
1: Viral, viral. Bangun pagi kamu sumpah kasih viral rumah. Mandi sana. Pergi kampus. Pergi sekolah.
2: Emang kan generasi milenial, Tante.
1: Generasi milenial. Yeay, generasi milenial itu generasi yang smart. Mampu berkreasi. Inovatif. Dan yang selalu berpikir bijak dalam menggunakan internet. Bangsa ini butuh generasi yang hebat, kesian. Bukannya generasi yang bangun pagi langsung pegang HP, main game, bergoyang-goyang tidak jelas. Kamu terasa kasihan kamu punya orang tua di kampung. Banting tulang supaya mau ongkos kamu pe biaya kuliah dan sekolah. Kamu di sini cuma bakasih habis terus pulsa data. Generasi milenial yang di dalam rumah ini, tidak malukah kamu dua dengan generasi milenial yang di luar rumah, yang punya banyak prestasi?
3: Generasi milenial harus mampu menggunakan internet dengan bijak dan menjadikannya sebagai potensi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

0: gengsi.
1: Senyum duluan, gengsi.
0: Bahkan meminta maaf duluan, gengsi.
1: Jagalah harga diri, tapi jangan memelihara gengsi atas nama pencitraan.
0: Karena gengsi tidak akan membuat hidupmu berkembang.
1: Gengsi adalah penghalang utama keberhasilan dan penghalang utama kebaikan.
0: Ayo, sebarkan kebaikan mulai dari hal sederhana yang ada dalam dirimu.
1: Malu itu wajar, gengsi itu yang tak wajar.

0: Ijat, Ijat, cepat saja, sejam tujuh nak. Semua lambat ngerapi sekolah.
1: Iya, tunggu dulu papa. HP Kostaki hilang lagi sebelah ini. Saya lupa taruh di mana.
0: Ngana Lea, dari kemarin ngapa kaos kaki hilang-hilang terus? Kaos kaki sebelah mana lagi yang hilang?
1: Sebelah kiri, papa.
0: Ngana ini kemarin sebelah kanan, sekarang lagi sebelah kiri. Seitu ngana, kalau buat taruh barang-barang itu jangan dihambur-hambur. Hei, ini ngapa kaos kaki? Pakai jo cepat, semua lambat ngana.
2: So mana ini anak lama sekali.
0: Ijat, Ijat, cepat jo, semua lambat ngana. Cuma pakai kaos kaki sebelah lama sekali.
1: Tunggu dulu papa. Tas sekolahku ditahu di mana lagi ini?
0: Ya ampun Ijat, semua jo hilang. Papa kan so bilang kalau pulang sekolah itu simpan baik-baik tas, sepatu, kaos kaki, itu buku diatur, jangan dihambur-hambur. Ijat itu so harus mandiri dari sekarang.
1: Iya, tahu saja Bang Vito. Sesuatu apa ini?
3: Bang Vito terus tahu apa nih?
0: Ya, mari Jordan, semua lambat ngana ini.
4: Kemandirian merupakan hal yang perlu diajarkan pada anak sejak kecil. Dengan mendidik anak menjadi lebih mandiri sejak dini, orang tua telah memberikan bekal berharga untuk masa depannya nanti.

0: namanya kalung salib. Waktu mamaku ke Jakarta, dia belikan.
1: Kalung salib itu artinya apa?
0: Kalung salib itu bagi orang umat Kristiani sebagai tanda pengorbanan Yesus Kristus.
1: Oh, begitu. Baru ngana ini pergi-pergi gereja juga. Hei, Luis, pergi ke sana di gereja. Jangan cuma main game terus.
0: Ih, saya pergi terus, Lea. Tiap minggu saya beribadah di gereja.
1: Oh, baguslah kalau begitu. Berarti ngana rajin ke gereja, ya? Luis, boleh ngana jagakan saya petas ini? Coba azan di masjid. Saya mau sholat asar dulu, weh.
0: Oh, iya. Pergi sholat dulu, ngana. Nanti saya jagakan tasmu. Pulang sholat, langsung kamari, ya.
1: Oke.
0: Persahabatan itu datangnya dari hati.
1: Bersama tak harus sama, dan berbeda tak harus berpisah.
0: Lihatlah kami di sini. Kami hidup dalam damai, meski kulit kami, keyakinan kami, bahkan budaya kami berbeda.
1: Lihatlah kami di sini, saling berbagi dan berbalut toleransi.
0: Agama, suku, ras, dan golongan kita mungkin berbeda, tapi kita disatukan oleh tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama, yaitu Indonesia.
2: Inilah negeri kami, Indonesia, bumi pertiwi.

0: Waalaikumsalam. Beli apa, Dek?
1: Beli gula 1 kilo, kopi 2 bungkus. Tempe sisa gula-gula, Jom. Om, ada tempe sisa.
0: Tunggu ya, Om hitung dulu ya. Gula 1 kilo 15.000, kopi 2 bungkus 10.000. Ngapain uang para apa, Kak?
1: Ini yang mama ku kasih 2 lembar. Coba Om, hitung akan dulu. Siapa tahu ada tempe sisa.
0: 20, 30. Oh, ada. 5.000 lagi tempe sisa. Ngaramu ambil gula-gula apa?
1: Gula-gula kaki-kaki 3. Wafer 5. Gula-gula kacamata 5.
0: Tunggu. Sudah cukup ngape uang? Sudah lebih dari 5.000 ini.
1: Sudah lebih. Utang jadul ya. Nanti saya minta ulang uang sama mamaku.
0: Oh iya. Nanti saya bilang sama mamamu ya.
2: Komunikasi visual desain produk dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
3: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Terima kasih dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juli mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juli menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juli disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Logo atau karya nomor 2 yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Bureau Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
5: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
6: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda. Dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, Kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
5: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsyah mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
7: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai 1.757,87 triliun rupiah dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
8: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
7: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
9: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
10: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
9: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
10: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
11: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
13: Makanya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
12: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
14: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
12: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat undang-undang nomor 4 tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
16: undang-undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
15: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari undang-undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari undang-undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
16: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
17: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
16: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurlela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
20: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
21: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli. Saya kira berapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, pesawat reguler dari.
20: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah

Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Diaz sifting it through here for side ball.

0: So, we prepared
1: kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
0: But I'm looking forward to it.

0: de leur transmettre tous les jours.
1: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus. Pemain yang berkomitmen. Pemain dengan personalitas. Pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Talang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Assalamualaikum. Om, mbak beli om.
2: Waalaikumsalam. Beli apa, dek?
1: Beli gula 1 kilo, kopi 2 bungkus. Tempe sisa gula-gula aja, om. Om, ada tempe sisa.
2: Tunggu ya, om hitung dulu ya. Gula 1 kilo 15 ribu, kopi 2 bungkus 10 ribu. Ngapain uang para apa, Kak?
1: Ini yang mama ku kasih 2 lembar. Coba om, hitung akan dulu. Siapa tahu ada tempe sisa.
2: 20, 30. Oh, ada. 5 ribu lagi tempe sisa. Ngana mau ambil gula-gula apa?
1: Gula-gula kaki-kaki 3. Wafer 5. Gula-gula kacamata 5.
2: Tunggu. Sudah cukup ngapain uang? Sudah lebih dari 5 ribu ini.
1: Sudah lebih. Utang aja dulu. Nanti saya minta ulang uang sama mamaku.
2: Oh iya. Nanti saya bilang sama mamamu ya. Tunggu, om isi semua dulu di kantongan.
1: Om, tak usah aja taruh di situ.
2: Kenapa kak kalau om taruh di kantongan?
1: Saya coba keranjang ini. Soalnya mamaku bilang kantong plastik itu cuma bikin sampah saja.
2: Ngana Lea, masih anak-anak, susah mau juga nggak tahu.
1: Begitu mamaku bilang, hei om, kantong plastik itu kalau saja ada sampah, apalagi kalau kena air hujan, konta timbun tanah, biar selama, biar om saja jadi nenek-nenek le. Tiada mau ancor, kan itu tanah tidak mau subur om. So, itu dia mamaku itu, kalau pipa beli, selalu dibawain keranjang.
2: Oh begitu, pintar juga ngana ini. Ah, ke sekamar juga ngapain keranjang itu, mau isi akan ini apa-apa.
1: Berarti tidak jadi utang tadi ya. Kan saya mau kasih tahu om, itu kantungan bikin mas sampah.
2: Ngana ada apa lagi om ya? Ayo, bawa aja dan. Besok-besok, kalau mau beli, suruh mama mau juga datang kamar ya. Gak usah nganin datang. Mau abis semua om pe isi kios ngebekeng.
1: Kan utang cuma sedikit. Dibilang-bilang nih. Pulang dulu saya. Makasih om eh. Besok lagi. Assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam.
3: Plastik menjadi salah satu penyebab terbesar kerusakan lingkungan. Dan Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Sebagai generasi muda, harus punya peran dan tanggung jawab besar untuk menjaga lingkungan. Sudah saatnya kita melakukan aksi nyata akan dampak bahaya plastik yang semakin nyata. Dibutuhkan kesadaran bersama untuk menjaga masa depan bumi. Dan kita bisa memulai lewat hal-hal yang sederhana, seperti mengganti kantong plastik dengan tas belanja sendiri, membawa botol minum agar tak lagi memakai botol kemasan, dan mengganti alat makan plastik dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Dengan membiasakan hal-hal kecil tadi, kita sudah memulai untuk menyelamatkan bumi. Mari kurangi penggunaan sampah plastik untuk bumi dan lingkungan yang lebih sehat.

0: Pak, papa, coba lihat gambarnya Ica tadi di sekolah.
1: Iya, tunggu sebentar. Papa masih sibuk balas WA teman kantor papa.
2: Papa, kalau 11 ditambah 14, hasilnya 25 kan, Pak?
0: Papa, dengar dulu, Papa.
1: Tanya mamamu saja dulu. Papa lagi fokus nonton YouTube ini.
0: Ya, sudahlah. Kalau begitu, Ica tidur saja.
2: Mama, Ica mau tidur. Tolong bacakan dongeng dong.
3: Duh, mama lagi live di Facebook. Ica tidur sendiri dulu ya.
2: Dalam rumah ini ada papa, ada mama. Tapi Ica merasa hanya tinggal sendiri. Karena papa dan mama hanya sibuk dengan handphone dan sosial media masing-masing. Memang ya, handphone dan sosial media itu bisa menjauhkan yang dekat. Coba kalau Ica jadi handphone, mungkin Ica juga bisa diperhatikan terus sama papa dan mama.
4: Sadarkah Anda bahwa penggunaan handphone dan sosial media secara tidak bijak dapat menjauhkan orang-orang tersayang di sekitar Anda? Gadget dan sosial media diciptakan untuk mendekatkan yang jauh, bukan untuk menjauhkan yang dekat.

0: Sampai susah begini, harga-harga yang mahal, kenapa kastensu jadi begini?
1: Hei, so kenapa ngalin Agnes? Orang datang karena cuma nangis ini. Kenapa gak menangis?
0: Kita ini kemarin ada SMS masuk. Kita penomor dapat undian. Kung berhak mendapat satu unit mobil. Dengan persyaratan, kita ini harus transfer untuk biaya administrasi sebesar 12 juta. Supaya itu mobil mau sampai di Ampana.
1: Kok gak langsung transfer?
0: Sudah. Kita so transfer ke siang. Habis kita transfer, kita telepon ulang, so tidak aktif itu nomor. Dia so blokir. Baru

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Rotasi air, rotasi kehidupan. Hemat air demi masa depan bangsa.

hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan, selamatkan dunia. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Karena tangis alam adalah tangis kita.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, kau kira cuma flu yang bisa Pak Jangkit? Menguap juga bisa Pak Jangkit. Kau mau tahu? Begini. Penyebab kenapa kita tertular untuk menguap dijelaskan dalam The Brian Colling Theory. Teori ini dikembangkan oleh peneliti dari University of Albany di Amerika Serikat. Teori ini berangkat dari bentuk komunikasi dalam ritual kuno yang dilakukan guna memperingatkan kelompok agar waspada di mana komunikasi ini dilakukan dengan menguap. Dampak menular dari menguap terpicu oleh empati yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut. Dengan kata lain, menguap tanpa kita sadari merupakan salah satu bentuk komunikasi yang tersirat untuk menyampaikan orang sekitar kita untuk waspada. Jadi, alih-alih membuat ngantuk, teori ini justru beranggapan bahwa menguap berguna untuk membuat kita terjaga. Karena melalui menguap, sesungguhnya suhu otak menjaga.

0: lain adalah aspek penting dalam proses perkembangan kognitif manusia. Begitu.
1: Oh, begitu dah.

0: Eh, cukulnya tanganku menggerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu, eh?
1: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
0: Eh, kenapa begitu, kan?
1: Kamu tahu? Begini, eh. Mengapa ujung jari jadi keriput saat lama dalam air? Ini merupakan hal yang umum terjadi dan bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan berlebihan. Keriput adalah proses alami tubuh untuk mempertahankan keutuhan kulit. Berenang atau proses perendaman dalam waktu lama dan membuat lapisan terluar dari sel kulit membesar 2 hingga 3 kali. Akibatnya, kulit menjadi melengkung dan berkerut. Alasan kulit keriput salah satunya adalah karena struktur kompleks protein yang disebut keratin yang berada di lapisan terluar dari sel-sel kulit. Kondisi ini umumnya akan segera kembali seperti semula setelah selesai berenang. Fakta lainnya, proses kerutan ini tidak akan terjadi pada semua bagian kulit tubuh. Mengapa? Karena lapisan luar kulit atau stratum corneum masih terhambat pada lapisan kulit di bawahnya, yakni bagian yang tidak menyerap air. Oleh sebab itu, peningkatan penyerapan volume air dari lapisan kulit luar ini akan menempel pada lapisan bawah kulit yang tebal. Sehingga, tidak semua bagian kulit di tubuh akan keriput saat terendam air. Ketebalan stratum corneum bervariasi di seluruh tubuh, tertipis di wajah, sementara sangat tebal pada telapak tangan dan telapak kaki. Ini sebabnya mengapa area tersebut akan mengkerut setelah berendam. Dan kulit memiliki beberapa lapisan bagian, termasuk di antaranya lapisan kulit yang tidak tahan air. Nah, saat kamu berendam minimal setengah jam, maka air akan masuk ke dalam bagian tersebut dan memicu proses

0: Tidak jadi kau bersihin.
1: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini Salah satu hal yang sangat menyebalkan adalah saat hidung sudah terasa sangat gatal dan kita ingin segera bersin, namun tiba-tiba keinginan ini batal terjadi. Hidung biasanya akan terasa tidak nyaman untuk beberapa waktu. Sebenarnya, apa sih alasan dari tidak jadinya bersin ini? Pakar kesehatan menjelaskan bahwa bersin merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk membuat hidung menjadi bersih. Biasanya, bersin ini dipicu oleh rangsangan dari benda asing, reaksi alergi, hingga infeksi. Saat kita bersin, kita akan mengeluarkan berbagai benda yang dianggap asing dan kurang aman bagi kesehatan hidung kita. Sehingga setelah bersin, kita akan cenderung merasa lega dan nyaman pada hidung. Lantas, mengapa terkadang kita tidak jadi bersin padahal hidung sudah cukup gatal dan menginginkannya? Hal ini disebabkan oleh stimulus pemicu bersin yang tidak cukup kuat. Sebagai contoh, hidung kita sudah terpapar zat yang bisa merangsang bersin layaknya bau atau suhu yang dingin. Namun, hal ini ternyata

Setitik ilmu lebih berharga dibandingkan dengan setumpuk harta. Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi banyak orang. Mari membangun masa depan melalui pendidikan. Pendidikan adalah jalan dan bukan suatu tujuan.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.

0: Radio Kita Satria. Pakarwo Soraya, mantamu di kita, Tojo Unang.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, jualan aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
4: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
5: RRI Ampar FM
4: 93 MHz.
6: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro Satu Dari Ampana dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda malam hari ini di Pulau Togean atau kumpulan lagu kegemaran Anda. Dan semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap bersemangat ya menjalani hari ini. Dan malam memang punya cara tersendiri untuk menghadirkan ketenangan ya. Dan pendengar, di sepak bola tahun ini juga benar-benar menghadirkan banyak kejutan ya, dari kompetisi dalam negeri hingga turnamen internasional. Banyak juga tim yang tampil luar biasa, termasuk mungkin tim favorit Anda. Dan saya juga nanti akan menanyakan siapa tuh dukungannya ke siapa aja favoritnya. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya menyapa penelpon kita. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Karena aku lama kegemaran Ibu Megawati di Smoli.
0: Ibu Mega di Smoli. Lagi apa nih Ibu Mega?
1: Ada tuh bobo.
0: Oh, sama ngantuk berarti ya? Kalau kalau Ibu Mega nonton bola tidak?
1: Radio di atas kepala.
0: Nggak usah ditunggu ya. Kalau bola siapa nih? Nonton bola juga Ibu Mega?
1: Tidak hobi saya.
0: Oh, tidak ya.
1: Hobi,
0: oh, tidak hobi. Cuma dengar-dengar saja berarti ya.
1: Cuma dengar-dengar, tapi saya memang tidak ada fans bola kan.
0: Oke, okay. It's okay. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Mega malam hari ini?
1: Lagunya Nia dan Niyati.
0: Nia dan Niyati, judulnya apa tuh?
1: Aku dilahirkan untuk siapa?
0: Aku dilahirkan untuk siapa? Oke, okay, dicarikan ya untuk
1: ada
0: omanya.
1: Nih,
0: aku dilahirkan dari siapa? Dari Nia dan Niyati ya?
1: Siapa Nia dan Niyati?
0: Tunggu, tunggu.
1: Ada di lagu itu.
0: Ada ya?
1: Ada saya?
0: Oh, judulnya Aku Siapa Yang Punya ya?
1: Oh, ada itu di lagu pernah saya cinta.
0: Oke, okay. Tapi judulnya yang mana tuh? Apa ini judulnya? Aku Siapa Yang Punya itu?
1: Oh, tidak.
0: Oh, bukan.
1: Lain Itu Sayang.
0: Oh, lain ya. Oh, berarti tidak ada muncul.
1: Tidak ada, mau minta anu saja. Dan hati, hancur hati.
0: Hancur hatiku. Oke, okay, carikan ya. Iya. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Mega yang baru saja menjadi oma sudah. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo, suaranya udah ngantuk juga nih Ibu Ice. Kalau Ibu Ice nonton bola tidak?
2: Tidak.
0: Oh, tidak juga. Oh, mungkin bapak-bapak yang kayaknya nonton bola ini.
2: Bapak-bapak punya fans.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Ice?
2: Lagunya Ice Trisnawati.
0: Judulnya apa itu?
2: Masih ada.
0: Masih ada? Apa itu yang masih ada itu? Oke, ditunggu lagunya Ibu Ice.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mega dan Ibu Ice. Ditunggu ya lagunya sebelum ketiduran. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
3: kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Pak Nursin di Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato. Ada apa ini dan Pak Nursin?
3: Ada, baru anjang-anjang mau bobo.
0: Oh, sama bobo berarti. Kalau Pak Nursin ikut bola juga?
3: Biasanya jam 4 bangun saya.
0: Oh gitu, siapa nih yang didukung Pak Nursin? tahun ini?
3: Brasil.
0: Brasil, oh kamu.
3: Karena Brasil itu berhasil.
0: Berhasil itu artinya. Apalagi pas kemarin baru lihat juga Neymar sempat masuk ya.
3: Iya.
0: Bermain di menit-menit terakhir. Berarti sebentar malam juga lagi hadir Brasil melawan
3: yang
0: Jepang.
3: Yang penting saya kalau sudah bangun subuh, saya stay sudah.
0: Oh, sebentar.
3: Kalau sudah ada di radio, aku tertidur.
0: Iya, sebentar jam 1 tuh mainnya.
3: Oh, jam 1 mainnya?
0: Iya, Brasil lawan Jepang.
3: Tengah malam.
0: Tengah malam. Kelewatan nanti kalau Pak Nursin bangunnya jam 4.
3: Iya.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Pak Nursin?
3: Lagunya Eren boleh?
0: Eren boleh, judulnya apa tuh?
3: Takkan Pisah.
0: Takkan Berpisah, oke. Ditunggu lagunya.
3: Terima kasih, Assalamualaikum, semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonera atau sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Akhirnya Mbak Yuni ketemu juga nih sama salah satu pecinta bola ya. Sudah ada Pak Nursin tadi yang memberikan dukungannya tahun ini ke Brasil karena namanya Brasil, jadi insya Allah berhasil katanya. Mungkin bapak-bapak yang lain ada yang berbeda juga. Nanti kita akan nantikan ya setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 Riampana dan masih di Pulau Togen malam hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya, halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togen.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana? Oke, Pak Mutar ya.
1: Ya, betul.
0: Iya, lagi apa nih Pak Mutar?
1: Gimana?
0: Ada apa ini Pak Mutar dan?
1: Oh, lagi ada duduk santai ya.
0: Duduk santai. Pak Mutar nonton bola juga, Pak Mutar?
1: Air hangat, ya.
0: Nonton bola?
1: Nonton bola, juga nonton, nonton cuma.
0: Mm-mm. Apa tuh namanya, dukungannya? Siapa yang didukung Pak Mutar nih?
1: Iya.
0: Hmm?
1: Yang didukung saya kalau saya Jerman.
0: Oh, Jerman. Mantap. Oke, silakan.
1: Dari dulu memang Jerman. Saya.
0: Dari dulu Jerman, tapi alhamdulillah juga sudah lolos
1: kalau
0: lagi
1: menang,
0: ya.
1: Tetap Jerman.
0: Iya, di 32 besar lagi nanti menunggu jadwalnya kembali. Heeh. Silakan mau dengar lagunya siapa nih, Pak Mutar?
1: Oh, lagunya ini.
0: Mm-hmm.
1: Hanya satu dari apa namanya? The Message.
0: Judulnya apa tadi?
1: Hanya satu.
0: Hanya satu. Oke, ditunggu ya. Ditunggu.
1: Oke,
0: lagunya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Mutar sudah bergabung dengan pilihan lagu dari The Mercies, judulnya Hanya Satu. Dan malam hari ini jadi sudah ada Pak Nursin juga yang mendukung Brazil dan Pak Mutar Jerman ya. Kita ke penelpon selanjutnya, lagi ada siapa di sana? Halo.
2: Halo, Riampana. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Lagi di mana nih Ibu Ria?
2: Lagi di Pembaringan.
0: Di Pembaringan, so mau tidur ya?
2: Iya.
0: Mbak Titi menonton bola ini.
2: Tidak.
0: Oh, tidak juga. Silakan, mau dengar lagunya siapa Ibu Ria?
2: Lagunya Kangen Band, Takkan Tergantikan.
0: Takkan Tergantikan. Oke, dicari lagunya.
2: Berhasil di hati.
0: Berhasil di hati tetap, walaupun tadi nonton.
2: Iya.
0: Didoakan saja kalau begitu. Didengar-dengar.
2: Iya,
0: ya.
2: Diaminkan saja.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung dan sudah mau OTW Pulau Kapuk tuh. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo. Halo. Sudah terhubung nih, suaranya tidak ada. Halo, jaringannya nih yang agak bermasalah sepertinya. Masih berusaha terhubung. Halo. Baik, nanti boleh dicoba kembali ya, terputus teleponnya. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Belum lagi lama, tunggu dulu.
0: Mm-hmm. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nur di Jalan Malioboro.
0: Ibu Nur di Jalan Malioboro, kayaknya suka tidur ini Ibu Nur. Langsung saja mau dengar lagunya siapa nih Ibu Nur?
3: Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa judulnya apa tuh?
3: Kuncup Lahita Pasti.
0: Kuncup Lahita Pasti.
3: Ya.
0: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Nur. Walaupun udah ngantuk-ngantuk, tetap bergabung malam hari ini di Pulau Togean. Baik, Bu Nur, sudah ada 3 penelpon dan tadi yang teleponnya terputus, boleh dicoba kembali ya di 0821 2850 26 52 setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, masih di Pulau Togian malam hari ini. Langsung saja saya menyapa penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmin di Muara Toba.
0: Ibu Rukmin di Muara Toba. Ada apa ini dan Ibu Rukmin?
1: Ada Aduli-duli ya.
0: Aduli-duli. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih?
1: Lagunya yang dipujur Mas Hantaran.
0: Mas Hantaran. Oke. Ditunggu lagunya ya.
1: Ya. Kalau saya tidak terlalu hobi main bola.
0: Oh, tidak juga ya.
1: Soalnya mata baliat sengah mati.
0: Didengar saja berarti. Biasa kan ada live.
1: Iya, dengar di radio saja.
0: Siapa tuh yang didukung?
1: Ya.
0: Yang didukung Ibu Rukmin siapa?
1: Saya belum tahu juga.
0: Berarti yang menang saja didukung kayaknya ini ya.
1: Pokoknya cuma dengar saja.
0: Pokoknya siapa yang gol, bagol juga.
1: Ya, pokoknya hanya pai tua itu yang saya tidak di bola terus itu.
0: Oh, sewajarnya.
1: Gaya lebar. Pokoknya tahan di rumah. Bus, Pak.
0: Siapa tuh? Favoritnya? Pai tua.
1: Saya tahu kan dari Prancis atau apa?
0: Oh, gitu.
1: Atau Jerman, dua itu, antara dua itu.
0: Berarti kalau Ibu Rumin dengar-dengar saja dari radio ya.
1: Ya, nanti bisa mata menonton, tengok mata-mata kabur.
0: Untungnya ada RRI nih, bisa dengar langsung.
1: Ya, RRI mau dengar RRI saja.
0: Iya.
1: Dengar saja.
0: Iya,
1: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mayuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Lina, Mayu.
0: Ibu Lina di Pusungi. Ada apa ini dan Ibu Lina?
2: Baring-baring sambil dengerin Mbak Yuni yang lagi kecuap. Suaranya cantik, manja imut.
0: Amin. Kalau Ibu Lina nonton bola tidak ini?
2: Iya, nonton.
0: Oh, nonton juga. Apa tuh favoritnya?
2: Kalau suami nonton, sudah nonton juga.
0: Ikut juga.
2: Saya beda dengan suami. Kalau saya Argentina.
0: Kalau suami apa?
2: Jepang kayaknya.
0: Oh. Berbeda favorit ini.
2: Berbeda.
0: Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Bu Lina? Halo? Masih terhubung dengan Ibu Lina? Waduh, jaringannya hilang-hilang nih lagi Ibu Lina. Baik, terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung malam hari ini di Pulau Togian. Walaupun jaringannya hilang-hilang ya, tapi tadi lagunya ternyata belum ada. Boleh dicoba kembali di 0821-2850-2652 atau boleh di chat saja lagunya Ibu Lina tadi di WhatsApp 0821-2850-2652. Dan kami masih menantikan Anda untuk bergabung di Pulau Togian malam hari ini hingga di pukul 23 lewat 30 menit.

0: Baik pendengar, di sisi terakhir perjumpaan kita di Pulau Togian malam hari ini, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Karena kurang lebih 10 menit lagi kami menemani Anda. Untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Ini lagu lama dari Bung Hasan di Bailo.
0: Bung Hasan di Bailo. Ada apa ini Bung Hasan? Halo?
1: Halo.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Bung Hasan?
1: Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang. Oke. Ditunggu lagunya ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hasan di Bailo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini.

Baik pendengar, karena waktu kita terbatas ya malam hari ini di Pulau Togian hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Satu penelpon tadi ada Bung Hasan dengan pilihan lagu Gerimis Mengundang, dan kami akan hadirkan satu buah lagu juga untuk menemani di Pulau Togian malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Prosatria Riampana. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Selanjutnya nanti di pukul 23 lewat 30 menit kami hadirkan Inspirasi Malam dan dilanjutkan dengan lagu-lagu slow hingga di pukul di jam 12 malam hingga tutup siaran nantinya. Baik, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

RRI Ampan FM. Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia.
1: Pro 4 RRI Palu.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

saudara, dengan terdengar yang ramai ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Sasri Alwi Asing mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

saran masukannya itu ya untuk membangun yang lebih baik. Terima kasih, Bapak. Kemudian yang berkaitan dengan kedua, berkaitan dengan kegiatan ini ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik, itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter